0: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Pirgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
0: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Soalnya korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
0: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzin Ruth, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi kepulauan Riau ini segera kita disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi kepulauan Riau. Sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini.
5: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
9: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hartman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
11: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
8: Yeah, tomorrow is the first game and I look at the game by game.
9: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
9: Kedati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
12: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
13: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman
15: bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Mas dari jam melada nomor 1 WKU Bak FM 96,9 MHz. Terima kasih mendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di pagi hari ini, dan kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan tentunya pendengar di Sumba pagi hari ini, kami masih menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran. Dan ada lagu dari Ran yang akan saya hadirkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di pagi hari ini dengan judul Dekat di Hati.

hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Pendengar di Sumba pagi hari ini, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda ikuti. Beredar unggahan video di media sosial Threads yang memperlihatkan Purbaya Yudi Sedewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini Papua Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya, klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thronebackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira Tanpa Jabatan. Katanya Perwira. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya menampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2006. Pada saat itu, Purbaya Yudi Sedewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Demikian Cek Fakta di pagi hari ini dapat kami hadirkan untuk Anda. Dan tetap bersama kami karena kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran dan lagu-lagu populian. Lagu dari Raisa saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Ya, pendengar, di pagi hari ini tentu kita semua masih dalam keadaan semangat dalam menjalankan aktivitas pagi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini, pendengar, kita semua pasti akan semakin banyak aktivitas yang dijalani dan tentunya pagi ini akan beranjak menuju siang. Dan saatnya kita sedikit mengendurkan ketegangan, menikmati musik dan tetap menyelesaikan pekerjaan dengan penuh semangat. Untuk Anda yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Untuk yang sedang berjualan, semoga dagangannya laris ya. Dan untuk para petani, para nelayan, pengemudi, dan seluruh masyarakat yang sedang beraktivitas, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Lagu dari Krispati saya hadirkan dengan judul Bukan Ukuran Cinta Matiku.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Budi. Oh, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok tahu banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kok itu sendiri sudah? Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz pendengar di Sumba siang hari ini. Bagi Anda yang sedang melakukan aktivitas Anda dan yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitas pagi ini. Dan bagi yang mulai mempersiapkan makan siang, jangan lupa menikmati waktu bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Terima kasih karena masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hari ini dari pukul 5 hingga pada pukul 9 lewat 42 waktu Indonesia Tengah. Dan mari terus menjaga energi positif, jangan terlalu larut dalam persoalan yang belum tentu terjadi. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini satu persatu dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Selamat melaksanakan aktivitas Anda di siang hari ini. Lagu dari Fiersa Basari akan saya hadirkan di ruang dengar Anda dengan judul Hidupkan Baik-Baik Saja.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang 1000 mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kunia Mika.
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Purwokerto.

portalrri.co.id. FIFA Asian Cup 2006 hadirkan dua divisi kompetisi. FIFA Asian Cup 2006 menghadirkan format kompetisi baru dengan dua divisi pertandingan edisi perdana. Turnamen tersebut diikuti 14 negara termasuk seluruh anggota ASEAN dan 3 negara undangan. Divisi 1 terdiri atas 8 tim yang terbagi dalam dua grup, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh tergabung di grup. Grup B dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Pertandingan divisi 1 berlangsung di Jakarta dan Bandung, Indonesia. Setiap grup menggunakan sistem satu putaran dengan setiap tim menghadapi seluruh lawannya. Juara grup kemudian melaju langsung ke pertandingan final untuk memperebutkan trofi. Runner-up grup yang bertanding di Indonesia juga dapat mendapat kesempatan memainkan laga tambahan. Kedua tim tersebut bertemu dalam pertandingan perebutan tempat ketiga pada 5 Oktober. Sementara itu, Divisi 2 diikuti 6 negara dan dimainkan di Hong Kong, China. Divisi tersebut mempertemukan Hong Kong, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste. Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1 dan memainkan seluruh pertandingan Grup A di GBK, Stadion Sijalak. Harupat di Bandung juga menjadi salah satu venue Divisi 1. Pertandingan Indonesia dimulai melawan Singapura pada Jumat 25 September 2006. Garuda kemudian menghadapi Malaysia dan Bangladesh dalam dua pertandingan berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Wai Kabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintai Indonesiamu.

Mendengar informasi Sumba siang hari ini, Bupati Sumba Timur lantik PNS dalam jabatan fungsional. Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuali, STMT, melantik dan mengambil sumpah pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi Wayangapu, Senin 21 September 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus pengembangan karir aparatur sipil negara dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik daerah. Pelantikan tersebut merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur sesuai dengan bidang tugas serta kompetisi masing-masing. Para PNS yang dilantik mengikuti prosesi pengambilan sumpah atau janji jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penempatan dalam jabatan fungsional. Para aparatur diharapkan mampu menjalankan tugas secara lebih profesional, terukur, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan. Dalam arahannya, Bupati Umbu Lili Pekuali menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada seorang ASN bukan sekedar penghargaan atas perjalanan karir maupun peningkatan kedudukan dalam organisasi. Jabatan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar terhadap organisasi pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, setiap pejabat fungsional diminta memahami tugas dan kewenangannya dengan baik serta mampu menunjukkan kinerja yang nyata melalui pelaksanaan tugas yang profesional, disiplin, penuh dedikasi, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menekankan pentingnya integritas sebagai landasan utama bagi setiap ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan pejabat fungsional diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sumba Timur.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Ya pendengar, di siang hari ini kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian laku-laku populian dan informasi-informasi aktual menarik. Dan di sambil menemani waktu produktif Anda di siang hari ini, saya sajikan musik terbaik dan informasi terkini untuk Anda ikuti. Tetap fokus, jaga semangat, dan mari kita nikmati jam-jam menjelang siang ini bersama-sama. Kotak dari lagu dari kotak saya hadirkan untuk Anda.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Halo masyarakat Wai Kabubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
2: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
1: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
2: Ayo warga Wai Kabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar, ATR BPN jelaskan makna nomor sertifikat elektronik tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menjelaskan perbedaan nomor pada sertifikat tanah analog dan sertifikat elektronik. Penjelasan yang penting dipahami masyarakat saat mengurus berbagai keperluan pertanahan. Pada sertifikat analog terdapat dua identitas, yakni nomor induk bidang atau NIB yang terdiri dari 13 digit dan nomor hak yang terdiri dari 14 digit. Kedua nomor tersebut dapat ditemukan pada bagian pojok kanan bawah halaman depan sertifikat tanah di Jakarta, Rabu 23 September 2026. Sementara pada sertifikat elektronik, kedua identitas tersebut disederhanakan menjadi satu identitas berupa nomor identifikasi bidang elektronik atau NIBL. Nomor ini terdiri dari 14 digit dan menjadi identitas tunggal setiap bidang tanah dalam sistem administrasi pertanahan. Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang PPAT dan Mitra Kerja ATR BPN Ana Aninda menjelaskan perubahan sistem penomoran tersebut merupakan bagian dari upaya pembangun sistem pertanahan yang lebih tertib dan terintegrasi. Pemahaman masyarakat terhadap informasi dalam sertifikat elektronik dinilai penting. Dalam NIB elektronik, dua digit pertama menunjukkan kode provinsi. Dua digit berikutnya merupakan kode kabupaten atau kota. Sembilan digit selanjutnya menunjukkan nomor bidang tanah. Sedangkan satu digit terakhir menunjukkan indeks letak bidang tanah. Indeks tersebut menggunakan angka 0 sampai 6 dengan makna berbeda sesuai posisi atau fungsi bidang tanah. Masyarakat dapat melihat NIB elektronik pada halaman depan cetakan sertifikat elektronik. Informasi tersebut juga dapat diperiksa melalui aplikasi Sentuh Tanahku, sehingga pemilik tanah dapat mengakses informasi sertifikat secara lebih mudah dan praktis tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pertanahan. Demikian informasi sumber pagi hari ini yang dapat kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Dengar informasi sumber siang hari ini kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Pisang dan si gudang manfaatnya untuk tubuh. Pisang merupakan salah satu buah yang mudah ditemukan dan digemari oleh berbagai kalangan. Rasanya yang manis, teksturnya lembut, serta praktis untuk dikonsumsi membuat pisang sering menjadi pilihan sebagai cemilan. Selain lezat, pisang juga mengandung berbagai zat gizi seperti karbohidrat serta kalium, vitamin B6, dan vitamin C. Yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat dan seimbang. Salah satu yang menjadi manfaat untuk tubuh, kandungan karbohidrat di dalamnya dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari karena praktis dibawa dan tidak memerlukan pengelolaan yang rumit. Pisang juga sering menjadi pilihan cemilan sebelum atau setelah lakukan aktivitas fisik. Jadi jangan meremehkan buah yang satu ini. Pisang bukan hanya mudah ditemukan dan memiliki rasa yang nikmat, tetapi juga menjadikan berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Dengan menjadikan pisang sebagai salah satu pilihan buah dalam pola makan sehari-hari, kita dapat menikmati cemilan yang praktis sekaligus membantu memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Informasi ini menjadi informasi terakhir di kebersamaan kita di siang hari ini dan saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pop pilihan untuk Anda ikuti di siang hari ini menemani Anda.

0: Coba deh, sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: WhatsApp.
1: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau

Mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Sumba pagi hingga siang hari ini. Dan tentunya di siang hari ini, saya yang bertugas, Elondong, dan juga rekan saya, Deodatus, di studio. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian, dan kami akan menghadirkan untuk Anda ikuti informasi majalah udara dan juga bagi Anda yang masih bekerja, tetap semangat menyelesaikan aktivitas pagi siang hari ini. Dan bagi yang mulai mempersiapkan makan siang, jangan lupa menikmati waktu bersama keluarga atau orang-orang terdekat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Elondong pamit jinak, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 96,9 MHz karena masih banyak informasi, musik, dan cerita menarik yang akan menemani Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan, ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وهو الواحد القهار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصادق الوعد الأمين وهو سيد البشر صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله Puji syukur alhamdulillah kembali kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, pada Sayyidul Ayyam hari ini, pada hari Jumat hari ini, Allah masih memperkenankan kita untuk menikmati berbagai karunia-Nya di muka bumi ini. Alhamdulillah. Salam serta selawat tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang merupakan kecintaan kita sekalian. Nabi dan Rasul yang kelak akan memberikan syafa'ah yang disebut dengan syafa'atul uzma, di mana tidak satu pun manusia termasuk Nabi dan Rasul yang mampu memberikan syafa'at tersebut kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal terbaik kita bagi seorang muslim adalah iman dan takwa. Itulah bekal terbaik yang mampu yang bisa menyertai kita dari kehidupan dunia ini hingga kelak di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada Jumat hari ini khatib akan memberikan menjelaskan materi tentang tiga panggilan yang wajib dipahami dengan baik oleh setiap muslim di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiga panggilan ini harus dipahami dengan baik, kalau tidak maka kita termasuk orang-orang yang akan merugi dan celaka. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan 14 abad lebih yang lalu melalui Al-Qur'an. Allah ingatkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, kami angkut, kami beri transportasi kepada mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan kepada mereka kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Surat Al-Isra ayat 70. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya semua fasilitas, semua kemudahan yang kita peroleh dalam hidup ini di muka bumi ini adalah benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang terjadi karena sendirinya. Tetapi semua didatangkan oleh Allah, binatang-binatang yang disembelih dengan halal, ditundukkan untuk dimakan oleh kita, itu semua adalah karena karunia Allah. Tapi jangan lupa, ada penegasan Allah juga di dalam surat Al-Hasyr ayat 18.
Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Dan hendaklah setiap diri kalian mempersiapkan apa-apa yang akan dipersembahkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Ittaqullah, sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah karena sungguh Allah tahu apa-apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, maka untuk menyiapkan diri kita agar kita kelak bisa menjawab ayat ini, maka setidaknya ada tiga panggilan yang wajib untuk kita pahami dengan baik. Apa saja panggilan itu? Yang pertama adalah panggilan azan, baru saja muazin mengumandangkan di hadapan kita. Maka setiap muslim laki-laki yang mendengarkan azan ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang memenuhi panggilan itu, walau harus merangkap. Karena begitu pentingnya panggilan ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat untuk mengingat Allah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini azan. Panggilan ini panggilan yang pertama yang harus dipahami dengan baik oleh seorang muslim. Dan juga harus dilaksanakan dengan baik untuk kita masuk ke panggilan berikutnya, panggilan kedua. Panggilan yang kedua adalah panggilan ke Baitullah. Apakah dalam bentuk berhaji atau dalam bentuk berumrah atau kedua-duanya? Silahkan. Intinya Allah memanggil kita untuk bersiarah, untuk berkunjung ke Baitullah, rumah Allah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa di antara kewajiban orang-orang muslim itu kepada Allah adalah melaksanakan haji yang di dalamnya ada umroh. Karena Allah Ta'ala man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melaksanakan perjalanan itu. Baik secara pikir, secara fisik maupun material. Baik secara fisik maupun spiritual. Maupun dari segi kerohanian. Hadirin rahimakumullah, bahkan di dalam ayat lain, dalam surah Al-Hajj ayat 27 juga kembali Allah tegaskan, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajin amiqa. Dan berserulah kepada manusia. Ini ayat menjelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia agar datang ke Baitullah. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan ada pula yang mengendarai unta yang datang dari penjuru yang jauh, walau dari ujung langit, dari ujung dunia sekalipun, semua mereka berdatangan. Beberapa hari, beberapa saat yang lalu, hadirin rahimakumullah, rupanya kaum muslimin sudah semakin sadar pentingnya berkunjung ke Baitullah. Maka pernah terjadi keramaian di Masjidil Haram itu melampaui keramaian di saat berhaji. Itu artinya kesadaran kaum muslimin untuk berumrah itu sudah bermunculan dan semakin lebih baik. Hadirin rahimakumullah, panggilan Baitullah bukan hanya sekedar perintah Allah, tetapi Allah menjanjikan berbagai kemuliaan, berbagai karunia yang hebat, yang besar. Apa di antaranya? Orang yang datang berhaji maupun berumrah, selain apa yang dijanjikan melalui hadis Rasulullah SAW,
Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang datang berhaji kemudian memperoleh haji mabrur, maka tidak ada balasan yang pantas dari Allah kecuali surga jannatun na'im. Selain itu, orang yang berumrah akan diberikan kelebihan oleh Allah. Yang pertama adalah dosa-dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Walaupun dosanya sebesar Gunung Uhud sekalipun. Kemudian yang kedua, orang yang berumrah itu akan dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Maka orang yang datang berumrah atau berhaji ke Baitullah, Allah akan menjauhkan mereka dari kefakiran. Fakir itu orang yang kehidupannya lebih susah daripada orang miskin. Kemudian yang ketiga, Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya. Dalam sebuah kisah, orang-orang negro yang datang berhaji atau berumrah, karena tidak hafal doa-doanya yang begitu banyak, maka yang dia tahu ketika tawaf hanya mohon uang kepada Allah. Apa yang terjadi? 5 tahun kemudian dia sanggup memboyong seluruh keluarganya untuk datang ke Baitullah. Artinya, apapun doa yang baik dipanjatkan oleh Allah di Baitullah itu sangat mustajab. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang memiliki hajat besar, maka sempatkanlah dengan segala kekuatan, segala upaya, segala cara untuk datanglah memohon dengan baik di hadapan Allah di Baitullah. Di sana ada banyak tempat yang sangat mustajab. Mau itu di saat tawaf, mau itu di multazam, mau itu di Hijr Ismail dan lain sebagainya. Semua itu tempat-tempat yang sangat mustajab. Oleh karena itu sungguh merugilah kaum muslimin jika menghabiskan waktunya hidup di dunia ini tanpa pernah berhasil mengunjungi Baitullah. Apalagi tidak sempat menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Hadirin rahimakumullah, panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Kalau panggilan yang pertama itu Allah masih sangat lunak. Panggilan yang pertama diserukan melalui muazin. Panggilan yang kedua diserukan melalui travel-travel dan Kementerian Haji dan Umrah yang akan memfasilitasi kita untuk berangkat menuju ke Baitullah. Maka panggilan yang terakhir ini adalah panggilan yang dikawal oleh Malaikat Israel. Malaikat Israel tidak nampak oleh kebanyakan kita. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan kesempatan untuk menyaksikan itu. Siapa itu Israel? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, panggilan yang ketiga ini panggilan yang amat indah bagi orang mukmin dan panggilan yang amat mengerikan bagi orang kafir. Mana petunjuk dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang senang dan diridoinya. Maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah kalian ke dalam surga Allah. Panggilan yang amat indah. Tetapi ingat, panggilan ini tidak satu pun yang bisa menolak di antara kita. Panggilan yang ketiga ini panggilan yang sesungguhnya panggilan yang banyak dihindari dan ditakuti oleh manusia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, maka mari kita perhatikan dengan baik. Panggilan yang pertama kita tunaikan dengan baik. Panggilan yang kedua, mari kita bersegera. Apalagi sekarang ini fasilitas sudah banyak. Tidak ada uang tunai yang cukup, maka fasilitas akan diberikan bantuan melalui perusahaan.
Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengingatkan kita sekalian. Syukur alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawli wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin sidan jumat rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, di khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang berlumuran dengan dosa dan khilaf, maka mari kita bermunajat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita, menguatkan kita di dalam jalan ketakwaan, dan insya Allah menyelamatkan kita pada kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy.

سمع الله لمن حمده.

الحمد لله رب العالمين.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 25 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wagub Joni Asadoma, kesuksesan hanya dimiliki oleh mereka yang tidak pernah menyerah dan disiplin. PWI NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rekan-rekan wartawan korban gempa bumi di Flores. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultop. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menghadiri rapat serna terbuka luar biasa wisuda program sarjana dan profesi tahun akademik 2025-2026 Universitas Citra Bangsa UCB yang berlangsung di Hotel Harper Kupang. Maksud kami yang berlangsung di Hotel Harper Kota Kupang, Rabu 23 September 2026. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan serta keluarga yang telah memberikan dukungan selama para mahasiswa menjalani proses pendidikan. Wagub Joni menegaskan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan maupun gelar akademik, tetapi juga oleh ketekunan, kedisiplinan, dan kemauan untuk terus berjuang. Menurutnya, perjalanan menuju keberhasilan tidak selalu mudah, setiap orang akan menghadapi tantangan, kegagalan maupun berbagai keterbatasan. Namun mereka yang mampu bertahan, terus berusaha dan konsisten menjalankan proses dengan disiplin akan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diimpikan. Lebih lanjut, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur juga menekankan dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Hard skill berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis sesuai bidang keilmuan. Sedangkan soft skill mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, beradaptasi, memimpin, berpikir kritis, serta memiliki etika dan integritas. Ia menjelaskan bahwa

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

0: 29 orang, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar PGSD 104 orang, S1 Pendidikan Informatika 19 orang, S1 Pendidikan Bahasa Inggris 3 orang, S1 Bisnis Digital 18 orang, S1 Teknik Informatika 28 orang, S1 Arsitektur 18 orang, S1 Teknik Sipil 7 orang, S1 Kebidanan 32 orang, S1 Farmasi 166 orang, dan program profesi nurse 21 orang. Lemas usai terombang-ambing di perairan Pulau Sari, maksud kami, lemas usai terombang-ambing di perairan Pulau Sari'i, Manggarai Barat, 10 penumpang berhasil dievakuasi tim SAR. Laporan Aris Lake.
1: Sebanyak 10 orang person on board mengalami insiden terombang-ambing dan mati mesin kapal di perairan Pulau Sari'i, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 24 September 2026. Kapal itu merupakan kapal penumpang lintas pulau di Labuan Bajo. Berdasarkan informasi, kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan Rangkom menuju Pelabuhan Longos Manggarai Barat pukul 08.00 WITA. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere Fatur Rahman menyampaikan informasi terkait insiden itu diterima dari salah seorang penumpang pada pukul 13.45 WITA. Merespon laporan, Posar Manggarai Barat berkoordinasi dengan Lanal Manggarai Barat, Ditpol Airut Polda NTT, Satpol Airut Polres Manggarai Barat, dan KSOP Manggarai Barat.
2: Operasi SAR kecelakaan kapal, satu buah kapal penumpang dengan jumlah POB sebanyak 10 orang yang terdiri dari 9 orang penumpang dan 1 orang nakhoda. Mana kapal mengalami pecah mesin dan terombang ambing saat berlayar. Di laporan tersebut, Kantor Pencarian Maumere menggerakkan satu buah rig menuju ke lokasi, di mana korban diketemukan pada pukul 16.15 pada koordinat 8 derajat 22 menit 44.11 detik sera, 120 derajat 3 menit 36.21 detik east, dengan jarak kurang lebih 4.03 nautical mile. Dan
1: 9 penumpang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo, sementara kapten kapal memilih untuk menetap di kapal guna melakukan perbaikan mesin. Para penumpang selamat meskipun mengalami lemas setelah terombang-ambing di perairan. Kepala Kantor SAR Maumere menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan atas sinergi dalam pelaksanaan operasi tersebut. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah serta berbagai mitra strategis di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo tahun 2026 serta Rakornas TP2DD dan TPID pada Kamis 24 September 2026, NTT berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi untuk kategori wilayah Nasumpua yang mencerminkan keberhasilan transformasi digital dan pengendalian inflasi daerah. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adidoyo Prakoso, capaian tersebut meliputi Provinsi NTT yang meraih terbaik 1 TP2DD tingkat provinsi dan terbaik 2 TPID tingkat provinsi. Kota Kupang meraih terbaik pertama TP2DD tingkat kota, serta Kabupaten Sumba Barat yang meraih terbaik pertama TPID tingkat kabupaten. Penghargaan tersebut menurut Adidoyo Prakoso merupakan pengakuan atas komitmen dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat digitalisasi transaksi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah NTT. Adidoyo Prakoso menyampaikan keberhasilan Provinsi NTT mempertahankan predikat TP2DD terbaik pertama mencerminkan konsistensi daerah dalam mempercepat digitalisasi layanan publik dan transaksi pemerintah daerah. Berbagai inisiatif strategis terus dikembangkan termasuk perluasan penggunaan KRIS serta penguatan ekosistem digital melalui inovasi aplikasi Pro NTT yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Pada tingkat kota, Kota Kupang kembali mempertahankan posisinya sebagai TP2DD terbaik pertama, menegaskan keberhasilan transformasi digital yang dilakukan melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah Kota Kupang, BINTT, industri perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rekan-rekan wartawan yang menjadi korban gempa bumi di wilayah Flores. Bantuan utama bersumber dari PWI Jawa Timur dan PWI DKI Jakarta atau PWI Jaya, Donatur Maria Agusta Lin dan Nortina Ika Puranta. Masuk kami dan Nortina Ika Putranti. Bantuan tersebut diserahkan kepada 24 wartawan yang tersebar di 7 kabupaten terdampak dari Manggarai Barat hingga Sika tanpa memandang afiliasi organisasi. Ketua PWI NTT Hilarius Ferry Jahang menyampaikan bahwa pendataan dilakukan sejak 2 hari pasca bencana, mencatat rumah-rumah rekan jurnalis mengalami kerusakan berat, sedang hingga ringan. Bantuan pangan yang disalurkan berisi masing-masing 10 kg beras, 2 dos mie instan, 2 papan telur, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula. PWI juga terus mengupayakan bantuan perbaikan hunian bagi rekan-rekan yang rumahnya rusak. Hilarius memohon maaf apabila terdapat rekan wartawan yang terdampak namun belum tercatat dalam daftar pendataan awal. Ia berharap bantuan tersebut sedikit meringankan kebutuhan keluarga wartawan di Flores. Hilarius mengingatkan seluruh wartawan yang bertugas di lokasi bencana untuk mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wagub Joni Asadoma, kesuksesan hanya dimiliki oleh mereka yang tidak pernah menyerah dan disiplin. PWI NTT menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rekan-rekan wartawan korban gempa bumi di Flores. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Anjali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: Para bendera merah putih, hormat Zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling

dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus, hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita.

Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, Batu, Leluhur, dan Semangat Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

hidup sehat bukanlah sekedar gaya hidup, tapi sebuah pilihan untuk memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Inilah saatnya kita bangun kesadaran akan pentingnya menjaga tubuh dan pikiran kita. Gerakan hidup sehat bukanlah tugas sulit. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan kaki, menjaga pola makan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat pada hidup yang sehat. Mari bersama-sama membentuk komunitas yang peduli akan kesehatan. Ajak teman, keluarga, dan tetangga untuk bergabung bersama. Kita saling memberikan dukungan dan juga inspirasi. Ingatlah, hidup sehat bukan hanya tentang fisik, tapi juga keseimbangan pikiran dan juga jiwa. Melakukan kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan hidup menjadi bagian integral dari perjalanan hidup sehat.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan kamu memahami dosis dan cara pemakaiannya. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada suatu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan alam, dan kehidupan sosial masyarakat. Contohnya di Kampung Pasunga. Rumah adatnya tidak berdiri sembarangan. Tata ruang kampung juga memiliki makna, kubur batu pun menjadi bagian dari ruang kehidupan. Dengan demikian, sebuah kampung adat Sumba sebenarnya dapat kita lihat sebagai ruang budaya yang hidup. Kita juga tidak boleh memisahkan rumah adat dari tradisi megalitik. Rumah Sumba dengan atapnya yang tinggi bukan sekedar bentuk arsitektur. Rumah adat juga memiliki fungsi sosial dan spiritual. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, tempat menyimpan benda pusaka, dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Wegali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat rakyat
1: Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya, pendengar, adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu membawa warisan masa lalu menuju masa depan.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang Marapu, tentang

sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, Batu, Leluhur, dan Semangat Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, lin jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Emang kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Ayu, murah. Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kunia, Mika.
1: Nggih, Pak Pinsar, pare ini sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong.
1: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu.

sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi, sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Halo masyarakat Waikabu Bak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
2: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
1: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
2: Ayo warga Waikabubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

0: Coba deh, sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: up.
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuhsuburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: persilakan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk. Makan apa? Duh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

FM 96,9 MHz, Menteri Nusron tekankan transformasi layanan pertahanan lebih pasti. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid menekankan pentingnya transformasi layanan pertahanan yang memberikan kepastian, kemudahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2026. Peringatan HAN TARU 2026 bertepatan dengan 66 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tahun ini HAN TARU mengusung tema transformasi melayani lebih pasti, yang menurutnya Menteri Nusron harus menjadi bagian dari cara kerja sehari-hari seluruh jajaran Kementerian ATR atau BPN. Menteri Nusron mengatakan setiap perubahan kebajikan organisasi, teknologi maupun sistem pelayanan harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga meminta seluruh jajaran di tingkat pusat dan daerah menegakkan standar waktu pelayanan secara transparan serta memastikan setiap proses birokrasi dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Sementara Kementerian ATR BPN sebelumnya telah meluncurkan 3 transformasi layanan dan organisasi pada 17 Agustus 2026, yakni pengukuran terjadwal peralihan hak terintegrasi atau perintis 10 hari serta organisasi berbasis wilayah. Pengukuran terjadwal telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau 96,3% secara nasional dengan standar yang penyelesaian peta bidang tanah maksimal 12 hari, sementara perintis 10 hari diperluas hingga 109 kantor pertanahan. Menteri Nusron menutup amanat dengan mengaitkan semangat HAN TARU 2026 dengan reforma agraria yang diarahkan untuk mendorong kemajuan bersama dan keadilan yang lebih baik. Upacara HAN TARU 2026 turut dihadiri Wakil Menteri ATR dan Wakil Kepala BPN OSI Dermawan serta jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian ATR BPN.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

FM 96,9 MHz, Bupati Sumba Timur lantik PNS dalam jabatan fungsional. Bupati Sumba Timur Umbeli Lipe Kuali STMT melantik dan mengambil sumpah pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapo, Senin 21 September 2026. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi bagian dari proses pembinaan sekaligus pengembangan karir aparatur sipil negara dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Pelantikan tersebut merupakan langkah pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam memperkuat kapasitas dan profesionalisme aparatur sesuai dengan bidang tugas serta kompetensi masing-masing. Dalam arahannya, Bupati Umbu Lili Pekuwali menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada seorang ASN bukan sekedar penghargaan atas perjalanan karir maupun peningkatan kedudukan dalam organisasi. Jabatan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar terhadap organisasi pemerintahan dan masyarakat. Para pejabat fungsional yang baru dilantik diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan teknis sesuai bidang masing-masing, tetapi juga mampu menjaga etika, disiplin, loyalitas terhadap tugas, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut turut dihadiri para asisten sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, pejabat administrator dan pengawas, serta undangan lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap para pejabat fungsional yang telah dilantik dapat segera menjalankan amanah dan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing sekaligus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur. Dengan demikian, keberadaan pejabat fungsional diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian pembangunan di Kabupaten Sumba Timur.

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

FM 96,9 MHz punya sisa daun bawang, jangan dibuang, bisa ditanam kembali. Sisa daun bawang dari tapur ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk ditanam kembali. Cara ini cukup dan cocok dilakukan di rumah. Bahkan bagi yang tidak memiliki halaman luas, selain mengurangi limbah dapur, menanam kembali daun bawang juga bisa menjadi cara sederhana untuk memiliki persediaan bumbu segar. Dilansir dari laman arami.co.id, pilihlah daun bawang yang bagian pangkal dan akarnya masih utuh. Potong bagian daunnya untuk digunakan memasak, tetapi sisakan pangkal sekitar beberapa sentimeter beserta akar. Pangkal tersebut kemudian dapat ditanam di pot kecil berisi tanah yang gembur dan memiliki drainase baik. Dalam beberapa waktu, tunas hijau baru akan mulai tumbuh dari bagian tengah pangkal. Agar pertumbuhannya lebih baik, berikan nutrisi tambahan secara berkala dan buang daun yang menguning atau rusak. Ketika daun sudah cukup tinggi dan kuat, sebagian dapat dipanen dengan cara memotong bagian atasnya, sementara pangkal tetap dibiarkan tumbuh. Dengan cara sederhana ini, sisa daun bawang tidak harus langsung masuk ke tempat sampah. Dari satu pangkal yang masih berakar, Anda bisa mencoba menumbuhkan daun bawang baru untuk digunakan sebagai pelengkap berbagai masakan.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Kelas
11: 1 SD.
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang pada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz. Kenali jenis ikan yang dilarang dilepas ke perairan Indonesia. Tidak semua ikan yang dipelihara sebagai ikan hias atau ikan budidaya boleh dilepas begitu saja ke sungai, danau, waduk, atau perairan umum. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur jenis ikan yang membahayakan dan merugikan karena dapat mengganggu sumber daya ikan serta ekosistem perairan. Ada pula ikan yang dikategorikan berpotensi invasif seperti beberapa jenis ikan nila, mas, lele, dan red tail cavis. Salah satu contoh adalah alligator gar. KKP menjelaskan bahwa ikan predator ini dapat memangsa ikan lain dan berpotensi mengganggu populasi ikan lokal apabila lepas ke perairan umum. Kasus ikan invasif juga telah dikaitkan dengan perubahan keseimbangan ekosistem di sejumlah perairan Indonesia. Karena itu, jangan melepaskan ikan peliharaan ke alam secara sembarangan, terutama jika tidak mengetahui status dan jenisnya. Jika sudah tidak mampu memelihara, sebaiknya cari alternatif penanganan yang tidak menyebabkan ikan masuk ke perairan umum. Menjaga perairan bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga mencegah masuknya spesies yang dapat mengganggu keberadaan ikan lokal dan keseimbangan ekosistem.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona. Dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari sebelumnya. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Gitu. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

FM 96,9 MHz Bank Indonesia NTT Rai 4 penghargaan TP2DD dan TPID. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah serta berbagai mitra strategis di lingkup Provinsi NTT kembali menoreh prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2026 serta Rakornas TP2DD dan TPID pada Kamis 24 September 2026, NTT berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi untuk kategori wilayah Nusampua yang mencerminkan keberhasilan transformasi digital dan pengendalian inflasi daerah. Adidoyo Prakoso menyampaikan keberhasilan Provinsi NTT mempertahankan predikat TP2DD terbaik satu mencerminkan konsisten daerah dalam mempercepat digitalisasi layanan publik dan transaksi pemerintah daerah. Berbagai inisiatif strategis terus dikembangkan termasuk perluasan penggunaan GRIS serta penguatan ekosistem digital melalui inovasi aplikasi Pro NTT yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Selain mendukung percepatan digitalisasi daerah, BNTT juga terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah melalui tim pengendalian inflasi daerah. Hasil kolaborasi tersebut turut mengantarkan Provinsi NTT sebagai terbaik 2 TPID tingkat provinsi serta Kabupaten Sumba Barat sebagai terbaik 1 TPID tingkat kabupaten. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerjasama seluruh pemangku kepentingan di NTT. BNTT akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, industri jasa keuangan, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha untuk mendorong digitalisasi daerah, menjaga stabilitas inflasi, serta mengembangkan talenta digital yang unggul dan inovatif. Kedepan, BNTT meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antar pemangku kepentingan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang berkelanjutan.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: struggling to get traffic.
1: Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului, biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

FM 96,9 MHz, Pemprov NTT perkuat pelayanan inklusif bagi kelompok rentan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya memperkuat layanan publik yang inklusif bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, anak perempuan, dan lanjut usia. Kepala Bidang Ekosda Baperida NTT Yosef Hadahat yang mewakili pemerintah Provinsi NTT menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan publik, akomodasi yang layak, serta lingkungan yang aman dan bebas dari hambatan. Namun, bagi Yosef, regulasi tidak akan cukup jika tidak diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Selain itu, pemerintah memberikan perlindungan pekerja rentan sektor informal melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai melalui APBD Provinsi NTT. Menurut Yosef, perlibatan kelompok rentan dalam pembangunan juga terus diperkuat. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi perempuan penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dalam proses pembangunan.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Kagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Kasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Kasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Kasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Kasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Kasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Si Paling Mahir yang dinyanyikan oleh Raisya kepada pukul 20.00 pendengar. Dan tepat di pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: FM 96,9 MHz, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: Pada pencegahan presisi berbasis desa.
2: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari Myanmar.
1: Itu menunjukkan
2: aduh bahwa iya, sadar pagi jalan keliling tapi kenyataan belum dapat juga. Kalau begini memasak apa sudah buat anak-anak di rumah.
1: Di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Pria Diwiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loa Duri Ulu, dan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
7: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
6: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
8: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420 hektar yang sudah dibakar.
6: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
9: Nah, ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong kalau anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
6: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
10: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
11: Semua pengobatan kami tanggung, tapi ku harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kita mau periksa sekarang, siap. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
10: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
12: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya ada ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
10: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberi memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
14: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
15: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekedar saya, terima kasih.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
17: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
16: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
18: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita akan, saya dari kami, kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
16: Destri menjelaskan empat pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
20: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
19: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
20: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
19: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
21: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
19: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang, yaitu Martin Paz yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Badet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Mirabel itu Lalu Pot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Malam pendengar, jumpa kembali bersama Beta Fong Gilete kali ini di Kupang malam ini dalam rangkaian ngobras, ngobrol bersama komunitas. Ya pendengar, Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai daerah yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, budaya, bahasa, bahkan agama, tetapi kotong hidup berdampingan sebagai satu masyarakat. Namun di tengah keberagaman itu, bagaimana kotong terus menjaga kerukunan dan membangun sikap saling menghormati? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Dan kali ini kita berbincang via telepon ya, bersama dengan Ibu Salomi Dina Jami, Master Teologia, dosen Oikumene STTII Kupang, yang sudah ada di ujung telepon. Selamat malam Ibu Salomi.
1: Selamat malam Pak
0: Bongki. Bagaimana kabar Ibu malam ini, sehat ya?
1: Sehat-sehat.
0: Iya, terima kasih ya Ibu ya sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Kupang. Ya, kalau boleh tahu Ibu, ada satu kata di sini yang sebenarnya menjadi poin ya di topik kita. Ini ada kata istilahnya oikumene. Boleh disampaikan apa ini oikumene Ibu Salomi?
1: Ya, oikumene. Oikumene adalah semangat dan gerakan untuk membangun persatuan, kerjasama, dan kesetiaan bersama di antara gereja-gereja yang berbeda denominasi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani oikumene, yang berarti dunia yang didiami atau rumah bersama. Jadi, tujuannya bukan menghapus perbedaan, melainkan mengusahakan kesatuan dalam Kristus di tengah keberagaman gereja. Gerakan oikumene modern secara khusus diarahkan pada persatuan umat Kristen.
0: Yeah.
1: Nah. Jadi kalau mau bicara tentang oikumene itu artinya.
0: Tapi kenapa semangat oikumene ini sangat penting untuk gereja-gereja di zaman sekarang nih, Ibu Salomi?
1: Ya, kalau mau dibilang semangat ekumene memang sangat penting bagi kehidupan gereja saat ini.
0: Yeah.
1: Karena gereja kan hidup dalam masyarakat yang majemuk.
0: Yeah.
1: Dan menghadapi berbagai persoalan bersama. Banyak ya, seperti kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, serta krisis lingkungan. Nah, gereja tidak dapat berjalan sendiri, tapi perlu bekerja sama untuk menghadirkan kasih dan kesaksian Kristus secara lebih nyata. Oikumene juga mendorong gereja mengurangi persaingan. Ya, antar gereja atau prasangka atau mungkin juga fanatisme denominasi, sehingga kesatuan tubuh Kristus dapat semakin terlihat.
0: Iya. Dan kita tahu bersama juga bahwa karena kita tinggal ya bersama, yang artinya bahwa kita tinggalnya bersama dengan orang-orang yang beda agama juga ya Ibu ya.
1: Yeah.
0: Bahkan kalau kita pun sesama Kristen, kita juga beda denominasi seperti itu. Nah, jadi kalau tadi disampaikan ada istilah juga nih dengan moderasi beragama. Nah, apa makna moderasi beragama ini? Dan bagaimana hubungannya dengan semangat oikumene nih Ibu?
1: Dua-duanya ini sebenarnya saling berkaitan ya. Karena kalau bicara oikumene itu bicara tentang usaha membangun persatuan, kerjasama dan kesaksian bersama di antara gereja-gereja yang berbeda denominasi. Sedangkan moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku dalam menjalankan ajaran agama secara adil dan seimbang, serta menghindari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan, sehingga kedua ini bisa menjadi bisa berjalan bersama untuk menyelaraskan atau untuk hidup saling berdampingan, saling menghormati antara beda denominasi ataupun beda agama di dalam masyarakat yang majemuk ini.
0: Tapi Ibu, apakah memang oikumene ini juga hanya berbicara tentang persatuan antar umat Kristen yang berbeda denominasi, atau juga ini dia punya relevansi dalam membangun hubungan antar umat beragama?
1: tentunya ada relevansinya ya dengan hubungan dengan antar umat beragama yang lain.
0: Iya. Dan Ibu, kira-kira kalau memang kita bahasnya tentang oikumene begitu ya, semangat oikumene. Nah, nilai-nilai utama apa nih yang sebenarnya hendak dibangun di dalamnya nih, Ibu?
1: Nilai-nilai utama yang sebenarnya perlu dibangun di dalam oikumene ini adalah, yang pertama itu adalah kesatuan dalam Kristus. Mm-hmm. Ya, karena itu juga merujuk di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 17 ayat 21, 20 sampai 21 itu Yesus berdoa untuk kesatuan. Ya, kesatuan untuk umatnya ya. Jadi kesatuan dalam Kristus, saling menghargai perbedaan, kerendahan hati dan keterbukaan antara satu dengan yang lain, membangun dialog dan saling belajar satu dengan yang lain, ada solidaritas dan kerjasama, ada juga pelayanan bersama bagi masyarakat karena tinggal di dalam masyarakat yang majemuk, ada perdamaian, keadilan, dan kasih. Jadi ekumene bukan hanya kegiatan pertemuan sebenarnya antara gereja, berbeda denominasi atau berbeda agama, tetapi sikap hidup yang mengutamakan kasih, persaudaraan, dan tanggung jawab bersama di antara sesama manusia.
0: Nah, ini bagaimana juga kita sebagai sesama umat manusia untuk bisa juga gitu ya mengaplikasikan semangat oikumene ini dalam kehidupan sehari-hari nih Ibu, apalagi kalau misalnya kita tinggalnya ada masyarakat yang beda agama begitu ya, ada yang sesama Kristen, ada yang beda juga, kita berasal dari suku yang berbeda. Nah, ini bagaimana juga kita sebagai umat supaya kita mengaplikasikan semangat oikumene ini bersama hidup dengan sesama saudara-saudara kita yang ada dengan beda-beda nih.
1: Ya, mau beda suku, beda bahasa, beda tradisi,
0: ya, beda cara makan juga.
1: Kita bisa bersama-sama ya, saling menghargai, menghormati perbedaan keyakinan, perbedaan suku, bahasa. Nah, diperlukan sikap rendah hati, kasih dan keterbukaan, saling menghargai dan menghormati itu penting. Sehingga ada kehidupan yang bisa berjalan seimbang dan bersama-sama hidup dalam satu masyarakat majemuk.
0: Oke. Baik, Ibu Salomi, NTT ini kan sering dikenal sebagai daerah yang memiliki toleransi yang tinggi ya. Kebersamaan antar umat beragama itu terlihat sekali dengan ketumpung kegiatan-kegiatan, di mana kalau kegiatan Kristen ada saudara-saudara kita dari agama lain yang turut membantu begitu ya. Kita juga membantu sama-sama saudara kita. Ya. Punya nilai toleransinya tinggi sekali. Nah, dari sudut pandang Ibu Salomi sendiri, apa yang menjadi kekuatan utama masyarakat NTT dalam menjaga kerukunan tersebut nih, Ibu Salomi?
1: Gotong royong, ya, gotong royong itu sangat kuat di NTT ya. Misalkan kerja bakti bersama atau saling mendukung dalam pembangunan gereja antar beda agama, nah itu sangat kuat kalau saya lihat di NTT seperti itu ya.
0: Iya. Itu terlihat sekali ya Ibu ya, dengan kegiatan-kegiatan, entah itu kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan yang lain juga gotong royongnya sangat tinggi sekali ya Ibu Salomi ya.
1: Ya, saling mendukung, baik ada kegiatan mungkin perayaan antar umat beragama, juga ada dukungan-dukungan dari beda agama ya. Sehingga itu menjadi ciri khas ya yang terlihat juga di NTT.
0: Iya. Nah, dalam pengaplikasian di kampus misalnya Ibu, ini bagaimana mendorong apa namanya mahasiswa untuk turut juga ya, mengaplikasikan ini ya, semangat oikumene nih bagi mahasiswa.
1: Bagi mahasiswa yang mereka perlu benar-benar memahami bahwa gerakan oikumene itu penting untuk mereka aplikasikan dimanapun mereka diperdayakan di tempat pelayanan mereka.
0: Mm-hmm.
1: Ya, bagaimana mereka mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan bahwa kerinduan atau doanya Yesus untuk kesatuan itu bukan menghapus perbedaan,
0: yeah,
1: tapi bagaimana berjalan bersama dan sebagai mahasiswa teologi itu boleh menjadi garam dan terang di mana mereka boleh menjadi duta-duta yang membawa perdamaian,
0: mm-hmm,
1: ya, kebersamaan dimanapun mereka ada. Jadi bukan fanatisme ataupun eksklusifisme tersendiri yang memang, yeah, dalam hidup mereka gitu.
0: Mm. Oke, okay, tapi apakah dengan kotong bermoderasi beragama ini berarti kotong juga harus kurangi atau mengkompromikan keyakinan iman kita ya, Ibu? Atau bagaimana? Oh, tentu.
1: Ya, tentu. Kita kan tidak sedang memaksa iman kita harus berpindah atau memaksakan orang lain mengikuti iman, tidak. Jadi masing-masing harus tetap meyakini imannya, menghargai iman dan kepercayaan masing-masing dengan tetap terus menjalin kebersamaan, kedamaian, keadilan bersama, dan kita boleh hidup bersama di dalam masyarakat dengan baik.
0: Nah, itu kalau dari kita begitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang dia terlalu ngotot begitu ya, harus ikut bepu agama, harus begini, harus begitu. Nah, ini respon kita bagaimana nih, Ibu, sebenarnya? Oh, kita kan tinggal di daerah yang bermoderasi begitu ya, toleransinya tinggi. Nah, ini bagaimana kita bisa menangkis itu tuh, Ibu?
1: Memang kalau bertemu dengan orang yang agak ngotot seperti itu memang tidak perlu dengan ngotot-ngototannya.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mungkin karena memang pemahamannya berbeda dengan kita seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mungkin kita tinggal memberikan pemahaman aja apa yang kita pahami, kita bagikan ke dia, orang yang ngotot itu. Kalau dia bisa menerima ya baguslah. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa menerima, ya kita juga tidak bisa memaksa.
0: Iya.
1: Itu karena tetap kembali lagi kan punya hak asasi masing-masing ya.
0: Betul.
1: Kita tidak bisa memaksakan begitu.
0: Jadi kalau terlalu ngotot ya, permisi beta mau jalan dulu ya. Daripada perdebatan yang tiada akhir begitu ya.
1: Betul.
0: Kalau sudah seperti itu ribet, Ibu.
1: Nah, iya, betul, tidak akan selesai.
0: Tidak akan selesai, pasti itu tidak akan selesai. Tapi kalau kotong bicara juga semangat oikumene ini, itu kan juga tentang persatuan gitu ya di tengah keberagaman gereja. Nah, apa yang harus kotong pelajari, Ibu, dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk bangun hubungan dengan umat beragama lain nih?
1: Untuk membangun sesuatu yang baik dengan hubungan dengan agama lain mungkin bisa dengan dialognya, dialog lintas agama, sehingga di dalam dialog itu masing-masing bisa memahami keyakinan apa yang diyakini oleh beta masing-masing agama,
0: sehingga
1: tidak ada pemikiran-pemikiran yang terlalu fanatisme di situ. Mungkin juga bisa melalui kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin seperti pendidikan mungkin, atau mungkin sekarang kayak ada bencana, bisa dibangun itu kerjasama dengan agama-agama lain untuk memberikan bantuan, kerjasama, menopang saudara-saudara yang terkena musibah, bisa juga dengan literasi kali ya, melalui medsos tentang bagaimana supaya jangan sampai ada ujaran kebencian atau provokasi-provokasi untuk terjadinya perpecahan di antara agama-agama.
0: Nah, beta menyambung kembali apa yang tadi Ibu Salomi katakan, memang ada juga orang-orang yang sangat provokatif gitu ya, bahkan di media sosial, kalaupun itu dikonsumsi oleh generasi sekarang, generasi Z ini juga bahaya begitu ya, Ibu ya. Nah, ini bagaimana juga membentengi anak-anak muda, Ibu, supaya apa ya, jangan sampai termakan yang namanya provokatif begitu. Kadang-kadang sesuatu yang negatif itu lebih cepat diterima daripada sesuatu yang baik. Apalagi kalau di media sosial nih, Ibu Salomi.
1: Ya, ya. Jadi kalau memang seperti itu, memang ini kembali lagi kepada tanggung jawab para pemimpin ya, para pemimpin gereja untuk mengedukasi generasi-generasi sekarang agar mereka boleh memiliki satu keyakinan yang kuat di dalam Tuhan dan mereka punya pemahaman yang lebih luas tentang hal-hal yang berkaitan dengan media sosial, karena yang apa yang dimunculkan di media sosial itu kan tidak semuanya benar.
0: Iya.
1: Fakta, ada yang hoax. Jadi itu yang memang perlu diedukasi kepada generasi sekarang. Nah, ini memang peran serta daripada para pemimpin gereja, bisa melalui pengajaran di khotbah atau katekisasi atau mungkin kelompok-kelompok sel yang lain, dan juga peran serta juga mungkin kepada orang tua juga ya, untuk bisa mengajarkan hal itu sehingga anak-anak tidak termakan secara utuh-utuh apapun yang muncul di dalam medsos gitu.
0: Betul ya, karena bahaya juga ya kalau mereka sampai terpapar dengan hal itu ya. Ya juga sangat merugikan anak-anak kita gitu ya. Memang selain tokoh-tokoh agama punya andil, orang tua juga punya andil di situ. Lebih berat, lebih susah lagi kalau orang tuanya belum terlalu paham soal agama. Ini anaknya mau dibawa kemana begitu? Ini pelajaran berat nih. Oke, baik Ibu Salomi, kita akan lanjut lagi ya. Setelah pariwara berikut ini, kita akan lanjut lagi membahas soal ini. Dan Beta ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung bersama Kotong di malam ini. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama dengan Ibu Salomi, kita bahasnya soal moderasi beragama. Silakan kami ajak untuk bisa bergabung di line telepon 0380 825 4444 atau juga di WA 0811 3820 9440.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter FRI Pro 1 Kupang.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Ada masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama komunitas dan kita bahas tentang moderasi ya. Sorry ya. Semangat Oikumenet sebagai pondasi moderasi beragama bersama dengan Ibu Salomi yang merupakan dosen di STTII Kupang yang masih bersama kita di line telepon pada kesempatan malam ini. Ya, Ibu Salomi, apakah Ibu melihat sejauh ini semangat Oikumene sudah benar-benar hidup dalam keseharian umat Kristen di NTT atau justru ini masih lebih banyak terlihat dalam kehidupan kegiatan ibadah ataupun juga pertemuan lintas gereja saja nih Ibu?
1: Sudah ada yang mulai melakukannya untuk semangat Oikumene ini ya, berupaya, tetapi masih ada juga yang masih belum. Karena mungkin masih terpaku dengan pemahaman eksklusifisme itu ya mungkin ya.
0: Yeah.
1: Mereka masih belum bisa berbaur, tetapi sudah ada sebagian yang mulai berupaya untuk melakukan semangat ekumene dengan membuka ruang dialog, diskusi, bahkan mungkin ada kerjasama-kerjasama lain dengan umat beragama yang lain untuk membangun masyarakat yang baik dan hidup bersama di dalam masyarakat majemuk ini.
0: Iya. Nah, tadi di sebelum lagu tadi kan beta sempat tanya gitu ya tantangan generasi saat ini terkait juga dengan apa namanya ya tontonan-tontonan yang memprovokatif dan lain sebagainya. Nah, selain itu Ibu Salomi melihat ada kesonde tantangan lain yang tantangan terbesar gitu ya dalam membangun semangat Oikumene dan juga moderasi beragama saat ini Ibu Salomi.
1: Tantangan yang lain untuk membangun semangat ekumene ini masih sangat jelas terlihat dari ya mungkin sesama agama ya, dari masih keyakinan atau doktrin.
0: Yeah.
1: Keegoisme itu masih ada. Jadi itu yang akhirnya membuat semangat ekumene itu akhirnya tidak maksimal untuk dicapai seperti itu. Masing-masing masih merasa bahwa ini punya saya yang paling baik ini. Jadi masing-masing masih ada yang masih berjalan sendiri-sendiri, tapi sudah ada yang sudah menjalankan.
0: Okay. Jadi ada juga yang memunculkan prasangka dan konflik begitu ya Ibu ya?
1: Masih ada seperti itu.
0: Okay. Baik. Lalu bagaimana sih peran dari generasi muda ataupun juga mahasiswa teologi gitu ya dalam menerjemahkan semangat Oikumene ini menjadi budaya hidup yang tentunya menghargai perbedaan nih Ibu?
1: Ya, untuk generasi muda ini kalau mau saya bilang mereka ini adalah ujung tombak ya sebenarnya. Karena mereka memiliki suatu ruang lingkup dalam pergaulan yang lebih luas. Apalagi dengan zaman era digital sekarang ini, mereka punya peluang yang sangat besar untuk bisa mempromosikan tentang semangat ekumene itu. Apakah itu melalui Facebook, Instagram, atau mungkin lewat TikTok ya, yang daripada mereka memasang status-status yang tidak jelas, mereka bisa menjadi duta-duta yang mempromosikan tentang semangat ekumene itu melalui medsos itu. Nah, jadi mereka bukan sekedar belajar tentang iman Kristen saja, tapi terlebih daripada itu mereka harus menunjukkan tanggung jawab mereka dalam menghadirkan kasih Allah dalam masyarakat yang beragam.
0: Artinya ketika mereka mendapatkan pemahaman soal itu, mereka juga bisa terapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya?
1: Ya.
0: Okay. Lalu tantangan-tantangan lain Ibu yang beta juga sempat melihat gitu ya, ada yang sikap-sikap kayak merendahkan, menolak keyakinan orang lain. Nah ini bagaimana juga Ibu kita bisa bisa memberikan semangat oikumene juga ya Ibu ya, karena kalaupun merendahkan ataupun menolak keyakinan orang lain juga beta rasa ini merupakan sikap yang sonde baik Ibu ya.
1: Iya. Ya ini memang masih ada yang seperti itu. Nah ini memang peran serta daripada para pemimpin agama ya sebenarnya untuk memberikan pemahaman itu kepada umatnya.
0: Iya.
1: Karena kalau umatnya tidak punya pemahaman yang jelas tentang keyakinan masing-masing orang atau masing-masing agama, yang dimana apa yang menjadi hak asasi manusia itu tidak bisa dipaksakan.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu yang perlu diedukasi sehingga mereka memiliki pemahaman bahwa kita bisa bersatu tanpa harus menjadi sama seperti mereka, tetapi kita punya keyakinan yang berbeda, tapi kita bisa berjalan bersama untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan bersama sehingga dalam kehidupan dalam masyarakat Majemuk ini kita bisa bergandeng tangan, saling mendukung dan hidup dalam keharmonisan.
0: Iya. Kadang-kadang juga terpancing emosi ya Ibu. Jadi kalau orang Kupang bilang iman song kuat maka berat. Nah, kalau di STTII ya, ini kontribusi pendidikan teologi kemudian khususnya untuk mata kuliah oikumene, bagaimana Ibu dari kegiatan-kegiatan dilaksanakan di kampus ini membentuk calon-calon pendeta ataupun juga pemimpin-pemimpin gereja yang mampu membangun kehidupan yang moderat dan juga damai nih Ibu?
1: Ya. Ya. Langkahnya yang diambil dari STI Kupang, kita ada tentang pelaksanaan Tridharma ya. Artinya itu pengabdian kepada masyarakat.
0: Yeah.
1: Nah, di dalam pengabdian kepada masyarakat itu ada upaya untuk kita bisa memberikan edukasi melalui seminar atau pelatihan untuk bagaimana bisa hidup berdampingan dengan gereja-gereja yang berbeda denominasi maupun yang beragama lain.
0: Oke, okay. Dan kalau saat ini kan gereja juga memiliki peran yang penting begitu ya dalam membentuk karakter umat. Nah, apakah dengan pendidikan, khotbah di mimbar, di gereja ini juga bisa menanamkan nilai-nilai persatuan, kasih dan juga penghormatan terhadap perbedaan Ibu?
1: Itu harus, karena memang firman Tuhan sendiri mengajarkan hal itu. Jadi memang itu menjadi tugas dan bagian dari para pemimpin, para pendeta, pengkhotbah untuk menyampaikan itu sehingga jemaat atau umat itu dibuat mengerti, dibuat paham bahwa Yesus tidak mengajarkan untuk permusuhan, Yesus tidak mengajarkan untuk memfitnah atau mengejek atau merendahkan, tidak, tetapi menerima, saling menerima dan bahkan mengasihi. Apalagi ada teman-teman mengatakan bahwa kasihilah mungkinmu, walaupun mungkin mereka berbuat tidak baik dengan kita.
0: Iya. Baik, Ibu ada yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Kita coba menyapa ya. Oh ya, terputus. Bisa kembali dicoba ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Kotong masih bahas malam hari ini tentang semangat oikumene sebagai pondasi moderasi beragama bersama dengan Ibu Salome Dina Jami, Master Teologi ya, dosen oikumene dari STTII Kupang ya. Jadi silakan untuk Anda yang mau tanya-tanya, yang mau sharing juga dengan narasumber kita, kami buka line telepon untuk Anda ya, supaya Anda ya kita saling mengisi begitu ya. Dan tadi kita sudah bahas terkait dengan bagaimana peran dari gereja, peran dari tokoh-tokoh agama itu memang sangat kuat begitu ya untuk memberikan pemahaman kepada anggota gerejanya. Tapi kalau sekarang ini kan keluarga ini juga menjadi tempat pertama ya Ibu ya, bagi ketumpung anak-anak untuk belajar menghargai teman, mereka menghargai tentang tetap menghargai tetangga dengan berbeda agama. Ini bagaimana Ibu melihat peran dari keluarga ini?
1: Ya keluarga sebenarnya unit terkecil yang menjadi ruang pertama bagi penanaman nilai-nilai yang baik. Jadi nilai-nilai untuk saling menghargai, menghormati itu bisa dimulai dari dalam keluarga. Mungkin menghargai saudaranya, kakaknya, adiknya, orang tua. Orang tua kepada anak itu kan nilai-nilai yang sudah ditanamkan. Itu pasti akan terlihat ketika dia keluar dari rumah. Itu akan terwujud ketika dengan teman-teman yang lain dia pun juga akan menghormati, menghargai apakah itu dia beda agama ataupun beda suku, beda bahasa, dia tetap menghargai dan kita menerima apa adanya tanpa ada pemaksaan atau merendahkan atau menghina tanpa ada hal-hal yang seperti itu.
0: Nah, kemudian bagaimana nih Ibu, kita sebagai masyarakat begitu ya, langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan di gereja-gereja ataupun komunitas-komunitas Kristen mulai dari lingkungan masing-masing nih Ibu?
1: Bagaimana Kak?
0: Langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan semangat oikumene ini? Tindakan-tindakan nyata apa yang bisa kita lakukan?
1: Di dalam gereja ya, kalau di dalam gereja tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, kita bersama ya, punya satu Tuhan ya. Kita adalah seperti Rasul Paulus mengajarkan tentang analogi tubuh Kristus berbeda-beda ya, dalam karunia. Tetapi kita punya Tuhan yang satu. Satu Tuhan, satu roh di dalam Yesus Kristus. Nah itu yang perlu ditanamkan sehingga jemaat semakin memahami dan menghidupi bahwa kita walaupun berbeda tapi kita punya Tuhan yang satu. Dan kita bertumbuh bersama ke arah Kristus sebagai kepala gereja yang membawa kita untuk hidup dalam kasih seperti contoh atau teladan Yesus tunjukkan untuk di dalam kasih.
0: Beta jadi ingat lagu apa ya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita ya Ibu ya. Nah dalam konteks kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur nih, bagaimana semangat oikumene ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti kemiskinan, pendidikan, dan juga masalah-masalah sosial lainnya nih Bu?
1: Memang NTT ini paling banyak suku sudah ya, banyak suku bahasa. Apalagi sekarang tuh untuk masalah beda suku bahasa semua sudah di dalam gereja pun kayak contoh saja ya, tenun ikat ya, tenun ikat yang sudah mulai dieksplor ya besar-besaran, bahkan kalau di gereja Gemit itu ada bulan budaya.
0: Bulan budaya dan bahasa.
1: Ya, sebenarnya itu juga salah satu upaya ya untuk membangun kebersamaan dalam keanekaragaman gitu.
0: Oke, dan sebagai penutup nih Ibu Salomi, apa pesan Ibu nih kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur gitu ya, dengan agar perbedaan agama, denominasi ini tidak menjadi tembok pemisah begitu ya Ibu ya, tapi ini menjadi kesempatan untuk sama-sama membangun persaudaraan dan juga kehidupan antar umat beragama nih.
1: Ya, pesan saya bagi masyarakat NTT, perbedaan agama dan denominasi hendaknya tidak menjadi tembok pemisah, melainkan kesempatan untuk saling mengenal, menghargai, dan bekerja sama. Kita boleh saja berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap satu sebagai sesama manusia, sesama warga bangsa Indonesia, dan bagian dari masyarakat NTT. Mari membangun persaudaraan melalui dialog, pelayanan bersama, kepedulian terhadap yang lemah, serta penolakan terhadap kekerasan dan ujaran kebencian. NTT akan menjadi semakin kuat apabila keberagaman dipandang sebagai kekayaan dan dikelola dengan kasih, keadilan, serta tanggung jawab bersama.
0: Baik. Ya, pendengar Pro 1, Dari perbincangan malam ini, Kotong belajar bahwa semangat oikumene bukan sekadar tentang berkumpul dan juga beribadah bersama. Lebih dari itu, oikumene mengajak Kotong untuk sama-sama membangun persaudaraan, menghargai perbedaan, dan tentunya menghadirkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ibu Salomi sudah bersama kami, telah berbagi pandangan dan juga pemikiran di Pro 1 RRI Kupang malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah pantau di Ngobras Pro 1. Selamat malam Ibu Salomi, selamat beristirahat.
1: Selamat malam Pak Bondi, terima kasih.
0: Terima kasih, Shalom. Itu dia pendengar Ibu Salomi Dina Jami, Master Teologia, dosen dari STII Kupang yang sudah bersama kami di FM 94,4 MHz. Kami tuntaskan dan pria jangan lewatkan nanti ya. Setelah ini ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sebesar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca Rita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawarin narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Deng Dong.

Bahkan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: kabar Anda? Masih semangat kok, gas. Ya, malam ini Beta Fongkileta dan juga Kak Calvin temani Anda dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pastinya malam Jumat kali ini Beta putarkan untuk Anda lagu-lagu, bukan lagu-lagu horor begitu ya. Tapi ini lagu-lagu mancanegara. Ya, lagu-lagu barat gitu ya di tahun 2015. Dan lagu yang pertama ini Beta hadirkan untuk Anda dari koleksinya Meghan Trainor dengan judul lagunya Like I'm Gonna Lose You. Kemudian lagu dari Tori Kelly dengan Nobody Love, ada Taylor Swift dengan Wildest Dream, ada Sia dengan judul lagunya Alive, Shawn Mendes dengan Stitches, ada Pentatonix dengan Sing. Berikut lagu dari Selena Gomez dengan My Dilemma. Ada lagu juga dari Little Mix dengan Love Me Like You. Sam Smith dengan Writing on the Wall. Ada lagu dari Rahel Platten dengan Stand By You. Kemudian Kelly Clarkson, ya, Kelly Clarkson dengan Run, Run, Run. Oke, demikian lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini di line telepon, bolehlah ya, di 0380825444 atau 8431152. Di WA 0811382094440. Anda juga bisa telepon di WA.
1: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh, bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi. Mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

0: Apa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini kita akan mengikuti dialog penulisan ngobras, penulisan puisi berbasis tradisi lisan. FM 96,9 MHz, selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam Ngobras kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam semua pendengar.
1: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat, salam rahayu.
1: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Hum. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
3: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
1: puji
3: keadaan
1: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
2: Kalau saya Bapak Jengki aja. Wayan, Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
1: Oke, okay, Bapak Jengki.
2: Nama panggilan kecil.
1: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
3: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisan.

0: yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi, mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Letang. Kalau Pak Letang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba. Contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
2: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
1: Oke.
2: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos, atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya. Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
1: Okay.
2: Karena saya diasuh oleh nenek.
1: Okay.
2: Dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan. Rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
1: Okay.
2: Tradisi lisan itu seperti abang Retang ya.
1: Iya.
2: Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba, mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
1: Oke.
2: Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah durian. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
1: Oke.
2: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
1: Oke.
2: Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba, atau terjadinya di sini kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya. Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air. Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda. Nah itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba. Waikabuba, misalnya contoh bahasa Tarsalnya, Wai, baru dituliskan. Bahasa tulis itu awal mulanya dari
1: lisan dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang, dari cerita nenek.
2: Tadi baru muncul kata-kata.
1: Baik, itu
2: panjang sejarahnya.
1: Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Baik.
2: Lisan dulu.
1: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang?

0: Boleh tahu, Pak?
1: Ya, kalau saya kebetulan di Wengapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan kecuali yang disebut dengan Lewiti Luluk. Jadi Lewiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau
0: Iya.
1: ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan apa pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang
0: Oke.
1: memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Wengapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu.
0: Iya.
1: Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangiarangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu, yang menurut
0: Iya.
1: saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka dan tempat lain. Ada cerita saya itu, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya,
0: Oke.
1: ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu, kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi beli yang disebutkan mengenai asal muda, misal ada fenomena fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba
0: Oke.
1: juga. Asal munculnya sebuah kampung misalnya
0: Ya,
1: untuk
0: betul.
1: menjelaskan
0: Iya.
1: fenomena, atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu, lalu kemudian
0: Iya,
1: ada
0: di
1: cerita yang
0: Sumatera Timur.
1: menjelaskan mengapa
0: Betul.
1: fenomena itu muncul. Itu namanya ya, cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya. Tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
0: Masih ada ya?
1: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual, penggunaan yang disebut dengan Lewiti Luluk itu,
0: Iya,
1: yang sangat
0: oke.
1: Sastra,
0: Oke.
1: kemudian yang sangat paralel begitu.
0: Oke. Pak
1: Atau
0: Retang,
1: rap
0: kalau
1: Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
0: rap Sumba, berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba,
1: Ya,
0: itu termasuk tradisi lisan.
1: ya, ya. Bagi
0: Oh,
1: saya itu
0: ditambah musik
1: lisan.
0: juga itu termasuk tradisi lisan
1: Tradisi
0: ya.
1: lisan, bagi saya
0: Oke,
1: ya.
0: bukan hanya dari puisi ya.
1: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan, mau di daun lontar atau di kelopak kayu atau di
0: Oke.
1: buku,
0: Oke.
1: harus ditulis. Tradisi lisan sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap atau apa atau syair,
0: Itu tetap termasuk
1: lisan.
0: tradisi lisan.
1: Lisan.
0: Oke.
1: Ketika dituliskan kolaborasi, bisa lisan, bisa tulisan, bisa
0: Oke.
1: dua bidang
0: Oh iya,
1: bermainnya.
0: baik, baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
1: Saya dari SMA tahun
0: Dari SMA.
1: 93.
0: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
1: Ya,
0: seperti apa?
1: kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu, sebelum saya mengenal tulisan.
0: Iya.
1: Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, belum
0: Iya.
1: tahu huruf.
0: Iya.
1: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek.
0: Oke.
1: Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah
0: Iya.
1: untuk arahkan kita biar jangan nakal.
0: Iya, betul.
1: Nah,
0: Betul, betul.
1: itu membekas,
0: Oke. Okay.
1: berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis,
0: Ya.
1: bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP, SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian,
0: Iya.
1: mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping
0: Iya,
1: saya,
0: Gupi.
1: membekas kolaborasi
0: Oke.
1: menjadi sesuatu gitu.
0: Oke, berarti memang dari
1: Itu
0: SMA.
1: penting, tradisi tulis dan lisan itu penting dikawinkan, kolaborasi itu menjadi
0: Oke.
1: suatu gerakan.
0: Dari SMA berarti ya, sampai sekarang ini.
1: SMP.
0: Dari SMP, sudah dari tahun 9 berapa kalau boleh tahu? 93 ya?
1: 93 ya.
0: Wow, sudah
1: Kalau
0: hampir
1: untuk tradisi
0: 30 tahun.
1: tulis,
0: Iya.
1: kalau tradisi lisan dari kecil,
0: Dari
1: sebelum
0: kecil.
1: SD.
0: Iya, karena kita sering
1: Bali kuat tradisi lisannya.
0: kuat ya.
1: Ya.
0: Hampir sama dengan di Sumba atau seperti
1: Ya.
0: apa menurut Pak Jengki?
2: hampir sama.
0: Hampir sama.
2: Dan di semua budaya Nusantara sama,
0: sama.
2: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena okay, saya kebetulan bidang ilmu saya di sana,
0: okay,
2: antropologi.
0: Antropologi.
2: Sama.
0: Oke. Okay.
2: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini itu.
0: Iya. Yeah,
2: okay. Itu kan proses, proses. Dinamika sosial.
0: Oke, okay, baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih. Seperti yeah, itu. Bagaimana ya, Pak Retang, ada mau tambahan?
1: Yang tiga.
0: Silakan Bapak.
1: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar.
0: Iya.
1: Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba itu sama dengan motif-motif ya, itu ya, adalah ya, bagian dari betul, komunikasi sebenarnya.
0: Ya.
1: Betul. Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual ya, itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita okay, bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kederuhang upama apa rara mata mandung, artinya itu jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, artinya jangan menjadi orang yang angku, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar lain gitu.
0: Oke, baik.
2: Saya tambahin.
0: Silakan Bang Jeki. Ya, kita
2: Bang Netang,
0: ngobrol ini, seru ini malam hari.
2: Ini idenya Bang Netang ini menarik sekali. Yeah. Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
0: Tulisan. Oke.
2: Okay. Bang Netang tadi bilang ada gambar. Gambar, ya. Itu tradisi visual.
0: Oke. Okay.
2: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
0: zaman dahulu, betul.
2: Ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
0: Betul.
2: Tradisi
0: visual
2: lisan.
0: Itu lisan.
2: Lisan dan visual berbarengan ya, sebelum tulisan muncul.
0: Betul.
2: Itu.
0: Betul,
2: ya. Itu menarik Bang Neta. Terima kasih Bang Neta.
0: Sering digambar di tembok-tembok ya, dahulu ya.
2: Gambar-gambar gua itu
0: iya, gua,
2: tradisi
0: gua
2: visual.
0: Iya.
2: Yang
0: betul,
2: bersama dengan tradisi lisan.
0: Betul.
2: Tulisan belakangan.
0: Iya, belum ada. Malah mereka yang duluan ya seperti itu.
2: Iya, yang lisan dan visual.
0: Iya.
2: Memang gambar gua itu.
0: Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
2: Yang sekarang kita iya, kenal di motif-motif kain Sumba
0: iya,
2: atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
0: Betul. Oke, luar biasa. Ini semakin yeah, menarik ya pendengar dan yeah, pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya?
1: Yes.
0: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu Bapak.
1: Iya. Yeah. Memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada okay, hierarki
0: okay,
1: bahwa yang bersifat sastra lokal, sastra daerah itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi yang okay, satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah.
0: Yeah.
1: Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya kalau dalam dalam apa ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semangat kalau dulu mungkin agak-agak sedikit malu karena takut dianggap primitif, dianggap
0: yes,
1: tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba, Sumba wae ngapus semuanya, ndahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang
0: okay,
1: harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal, yeah, syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya,
0: yeah,
1: tidak lagi malu, tidak lagi misalnya meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris,
0: yeah,
1: tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan dan
0: okay,
1: kalaupun kita mampu kita harus bangga begitu.
0: Okay.
1: Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam dalam keberadaan kami, dan beliau juga untuk mengatakan bahwa yuk yuk ini tradisi lisan kita, sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
2: rayakan, ya, dirayakan,
1: kita harus banggakan, dan sebagai bagian dari identitas kita, hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan semacam itu.
0: Betul.
1: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi, mungkin agak kelewatan.
0: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya, untuk anak cucu, agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan oleh para penyair, ya, seperti saat ini ada Bapak Retang dan Pak Jengki. Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti
2: ya,
0: itu.
2: Visual, okay. betul.
0: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Seperti Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
2: Puisi, cerpen,
0: puisi,
2: novel,
0: cerpen, novel, semua ya. Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki berjudul Kidung Capung.
2: Iya, betul.
0: Ini
2: yang terbaru.
0: Yang terbaru.
2: Iya,
0: nanti kita bahas. Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya, itu seperti apa sih Pak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
2: Nah, ini tantangannya menarik nih. Yeah. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
0: Iya. Yeah.
2: Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi, misalnya ada cerita rakyat tentang A, bagaimana saya olah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
0: Yes.
2: Harus olah latar belakangnya atau apalah, alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitulah.
0: Okay.
2: Itu memang tantangan tersendiri, mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini, itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa, cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
0: Itu maksudnya.
2: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya. Kita karang itu jadi cerpen. Itu kan menciptakan dongeng baru.
0: Dongeng baru. Tanpa menghilangkan makna aslinya seperti itu.
2: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng sudah gitu. Ada.
0: Iya, tanpa menjiblak ya kalau
2: tanpa
0: istilahnya.
2: Menjiblak. Dongeng sudah ada kan misalnya A B C D. Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan. Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, mata air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, satu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Saya olah. Metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
0: Berarti memang
2: imajinasi
0: ya.
2: Bekerja
0: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
2: Itu semua narasi itu imajinasi.
0: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi
2: betul.
0: Kita. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Bukan, berarti ini belum aslinya.
2: Bukan iya. Menipu.
0: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya menipu. Bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa? Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
1: Jadi logika itu mempunyai apa? Cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada cerita tersebut.
0: Okay.
1: Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu, begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum, ya sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu denganmu, saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu, ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan, saya itu cara menyampaikan keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu kan, itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya memang karena kita terbiasa berpikir yang seperti biasanya as usual, kan cara berkomunikasi kan macam-macam.
0: Beda-beda ya.
1: Hanya salah sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir, yang membuat kita bahasa itu tidak begitu membosankan lagi dan beli cengki, saya kira itu memahami bagaimana karya sastra bekerja dalam kehidupan kita, saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara misalnya kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
2: Betul.
1: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
0: imajinasi. Betul.
2: Nah, ini sampai gini ngomong tadi. Ini menarik.
1: Iya, betul sastra bang. Sastra adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu, termasuk
2: bang.
1: Sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk melihat logikanya.
0: Iya, mohon izin. Iya, Bapak Retang, mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak, karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
1: Ya.
0: Tapi tetap kami lanjutkan.
1: Masuk lagi?
0: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu, karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
2: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
0: Ya.
2: Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya, sudah tercipta. Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik. Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya Wekabuba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun-temurun misalnya, tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi itu konflik sosial kan muncul, seperti Bang Retang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
0: Kita ciptakan cerita.
2: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih. Saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa. Itu kan narasi. Ini ceritanya ada alien atau apa. Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, Waikabuba,
0: beda lagi.
2: Sudah ada tradisinya kita pakai versi lain, ribut.
0: Betul,
2: di bawah.
0: Itu tadi yang saya maksud.
2: Imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu
0: yang belum ada ceritanya.
2: Kita bikin cerita baru.
0: Cerita baru. Iya,
2: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars. Ini
0: terjadi ledakan.
2: Oh, saya dikasih oleh seorang alien. Okay. Itu kan
0: itu bedanya.
2: Cerita juga.
0: Cerita juga. Itu karena terdengar dari lisan-lisan juga. memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya, Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
2: Imajinasi.
0: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa, Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini, Bapak?
2: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku tidak bisa melukis, tidak punya imajinasi, aku tidak bisa menulis. Nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
0: Bisa.
2: Muncul. Wah, ini bagus lukisan ini. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini. Itu imajinasi bekerja. Bawah sadar. Itu kan... itu
0: sudah ada dari ada. Setiap orang punya.
2: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, mengenali dan menggali.
0: Kesadaran.
2: Menyadari itu.
0: Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
2: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya? Kok bisa dari air lontar jadi moke?
0: Jadi moke.
2: Kan harus lewati proses panjang.
0: Itu malah dibahas ceritakan nanti.
2: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua, disuling jadi moke. Kan itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
0: Pak Jengki sudah minum moke, Bapak?
2: Oh, sudah dong. Biasa moke.
0: Ini pertama kali ke Sumba, Bapak, atau?
2: Ini yang kedua. Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022. Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba dikomando oleh Christopher Billy Loli.
0: Halo Bapak Christopher Billy.
2: Christopher Billy Loli
0: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
2: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Sumba Timur ke Sumba Barat kan jauh juga.
0: Jauh juga.
2: Saya ngajak rombongan.
0: Iya, iya.
2: Gak bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulan Duparanggi
0: dari Sumba,
2: Dewa Eka Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulan Duparanggi Sumba Barat, Eka Buba SD SMP. Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya tiba di Sumba Barat. Akhirnya tahun 2026 tersampaikan, dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulan Duparanggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
0: Luar biasa.
2: Itu kan apa itu? Apa kebetulan atau apa itu? Bagaimana energi bekerja?
0: Imajinasi gitu.
2: Alam menjawab.
0: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
2: Iya, itu betul itu. Ya, jika kita praktekkan dan saya lakukan. Okay. Itu bisa.
0: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarenakan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
2: Ini buku keberapa ini ya? Oh ini ada Nilus nih.
0: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
2: Ya, ya.
0: Ini buku keberapa Bapak?
2: Makanya saya lihat itu saya juga lupa nih buku keberapa.
0: Tadi katanya buku ke-50 Bapak?
2: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
0: Oke.
2: Okay. Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
0: Oh itu masih muda ya Pak ya?
2: Oh ini sudah tua, ini sudah seperti Surya Paloh nih.
0: Iya Bapak. Mirip sekali loh Pak.
2: Cuma
0: mendengar ya. Surya Paloh.
2: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
0: Oh 2015.
2: Cuma kayaknya beda.
0: Mengikuti nanti.
2: Nah ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sasa yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021.
0: Okay.
2: Ini kan yang buku anggaplah ini setelah Jumantara 2025 Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Selilukui 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang itu saya residensi di Sabang di Aceh 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Mengawini Chris cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Punama Diraspura oleh Grasindo 2005. Terus pada Lingkar Putingmu ini, Puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
0: Sosok ibu, oke. Okay.
2: Bukan soal mesum-mesum.
0: Iya, betul-betul.
2: Judulnya mesum sih seolah-olah pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget sih. Oh bukan nih, otakmu aja mesum.
0: Iya betul, penyiar memang beda ya Pak ya.
2: Ini kerinduan pada ibu.
0: Okay.
2: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
0: Oke.
2: Nanti tinggal cari di Google lah.
0: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
2: Ini menarik nih.
0: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali dari RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
2: Dan saya juga berterima kasih sama
0: RRI Sumba.
2: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
0: Cantika.
2: Dari mana Mbak?
0: Dari Sumba juga.
2: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
0: Terima kasih Bapak.
2: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
0: Iya.
2: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
0: Oke.
2: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitum mau dirombak, dikuasai oleh investor.
0: Oke.
2: Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu.
3: kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan kecuali dirinya sendiri? Dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
0: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya, dengan artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada kritik. Yang mau mengambil alih kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya, bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
3: Kritis
0: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jenggi ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
3: 2021.
0: Oke. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
1: Ya, yang tiga tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Itu lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
0: lupa ya,
1: tidak hafal.
0: Saking banyak.
1: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
0: Iya.
1: Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu.
0: Okay.
1: Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
0: Gitu. Iya, luar biasa ya.
1: Belum sekelas
0: Pak Jeki. Oke, memang menarik ya perintangnya. Kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Nah, Bapak Retang, kalau tadi membuat buku tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
1: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Kambera di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari Anakalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan ngangu, Anakalang kan masih mirip-mirip kita. Kalau Cantika berbicara, saya memahaminya.
0: Memahami, oke.
1: Jadi, ya itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga dari lisan ke tulisan.
3: Betul.
1: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara harafiah. Ya, secara harfiah, misalnya kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amujadi kakang diundi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakak tua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal. Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata itu artinya janganlah menjadi troublemaker, mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafiahnya? Harus memahami itu dulu, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih? Itu tantangannya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
3: Denotasi.
1: Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa Anakalang dengan fasih tidak?
0: Jujur tidak Bapak.
1: Nah, itu kan salah satu tantangannya. Belum ada kata terlambat, tahu masih muda untuk
0: lagi. Siap Bapak.
1: Jadi itu salah satu tantangannya. Tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya, tanpa dengan bangga mengatakan saya orang Anakalang, saya orang Wanukaka, saya orang Kudi, dan saya mau belajar tentang budaya lokal. Saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik, syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang
0: yang
1: atau orang-orang tua.
0: Betul Pak Retang, karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya Bapak. Bahasa Bali juga pasti seperti itu, banyak maknanya, satu kata tapi maknanya pasti banyak, betul. Seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini, mohon tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi, sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri. Ini ada permintaan dari
1: ini
0: penonton
1: yang saya cari sebenarnya. Sekarang ini hanya saya tidak siap, tapi mungkin kalau
3: puisi spontan
1: meluangkan waktu ada di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa saya
0: sebenarnya. Mohon izin ya Pak Jengki ya. Boleh Bapak, silakan Bapak.
1: Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
0: Siap.
1: Ya, Bernyanyi. Jika kita tua nanti Aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu, mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
0: Tuh ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih? Yeah. Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
3: Itu hayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun, yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu, menghibur diri mereka sendiri, bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu. Ya, itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya. Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini? Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor, bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya. Karma baik, karma buruk, itu yang kan kita bawa. Kita mati gak bawa apa-apa, kecuali karma, kenangan atau ingatan.
0: Dalam sekali.
3: Jalan
0: ya.
3: Karma.
0: Iya, dalam.
3: Itu yang saya lukiskan di puisi sederhana itu.
0: Sederhana, keren sekali. Memetik gitar, melihat malam
3: berbarik di
0: beranda, luar biasa.
3: Mendekatkan diri pada alam
0: Iya, mendekatkan diri pada alam. Itu puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti kita menunggu dari Pak Retang ya, di sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membacakan puisi. Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
3: Maaf ya. Iya. Gini, itu dua genre yang berbeda. Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada ada novel, ada novelette, ada artikel dan sebagainya, essay dan sebagainya. Puisi genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa. Kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif. Mana mana denotatif itu makna yang langsung. Seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu. Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Bubak nih. Seorang tokoh datang ke pasar WK Bubak, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik. Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja. Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri. Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
0: Menjadi ada,
3: Itu kan kekuatan pencipta.
0: Iya.
3: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang itu yang diberkati oleh semesta. Tidak semua orang bisa jadi penyair, tidak semua orang bisa jadi penulis prosa, kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu, kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
0: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
3: Saya tahu.
0: Tahu ya.
3: Polanya ya saya pelajari.
0: Polanya beda. Ya? Wah luar biasa. Memang kalau sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
3: Saya sering jadi juri, penulisan cerpen, Semali, Se Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Wah ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari itu.
0: Sudah tahu ya Pak. Ya. Luar biasa.
3: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain begini kan, membodohi diri sendiri.
0: Iya, betul.
3: Harusnya diolah lagi lah, gitu loh, diolah, pakai.

0: kolaborasi kayak bersinergi kayak olahlah itu hasil-hasil mesin itu,
1: Yeah.
0: bukan cuma copy paste.
1: Okay.
0: Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh.
1: Iya.
0: Kita
1: Nah.
0: bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul, Pak
0: Hilang
1: Jeki.
0: ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jeki. Ini kan
0: Itu
1: sekarang kita berbicara
0: bahayanya.
1: tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jeki dulu. Apa yang Pak Jeki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jeki lakukan di Bali, atau ada perkumpulan-perkumpulan, atau apa? Mungkin diajarkan
0: Ya.
1: kepada anak-anak generasi selanjutnya, apa sih sekarang yang Pak Jeki lakukan?
0: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara teman adik apa itu murid membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS Seni Sastra Budaya Sumba dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya, sudah 5 tahun atau apa itu.
1: 10 ya.
0: Dan itu konsistensinya itu penting, bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu,
1: Yeah.
0: atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun jadilah api abadi, api yang dari kawah gunung yang abadi itu yang terus berkobar-kobar dari
1: Yeah.
0: generasi ke generasi melahirkan generasi baru.
1: Okay.
0: Bukan seperti kembang api yang habis itu indah, habis itu lenyap
1: Yeah.
0: tanpa bekas.
1: Okay.
0: Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api,
1: Yeah.
0: ada banyak komunitas yang seperti api abadi.
1: Okay.
0: Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA,
1: Yeah.
0: tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
0: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di
1: Yeah.
0: pelosok,
1: Okay.
0: di Sumba, di Bali.
1: Okay.
0: Nah, itu yang terjadi.
1: Siap.
0: Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu.
1: Yeah.
0: Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu.
1: Okay.
0: Bagaimana mempertahankan komunitas.
1: Okay.
0: Ada banyak rumus-rumus. Dan, oh, banyak panjang banget itu ceritanya.
1: Yeah, seperti itu ya. Oke, okay. Dengan
0: ya, sepak
1: komunitas yang
0: terjangnya
1: ada.
0: Mana ya.
1: Baik,
0: Itu.
1: terima kasih. Itu kalau dari Pak Jeki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
2: Ya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih
1: Iya.
2: masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tentu saja dalam hal cinta bersastra saya tidak sangat apa ya optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi
1: Yeah.
2: tentang kehidupan, bagaimana memiliki empati, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua.
1: Iya.
2: Dan sangat itu kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita.
1: Oke.
2: Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda ketika disatukan semua KFC misalnya, maaf sebut merek,
1: semuanya
2: serba ini, serba alfa, bla bla bla,
1: yeah.
2: tidak ada lagi warna
0: yeah.
2: pelangi di
0: mana yeah,
2: semua
0: yeah, betul.

0: dengan cara yang berbeda, sehingga ya, kita mengagumi ya,
1: Betul.
0: pelangi misalnya, kita mengagumi warna yang
1: Iya.
0: macam-macam,
1: Iya.
0: dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
1: Ya, seragam, betul.
0: homogenisasi
1: Ya,
0: budaya.
1: betul.
0: Betul, betul.
1: Dipaksa seragam kita.
0: Iya.
1: Ya,
0: Oke.
1: oleh ya itu salah
0: Kayak itu.
1: satunya. Makanya saya percaya dengan otak manusia.
0: Oke.
1: Pakailah, kita dikaruniai otak dari lahir, pakailah itu.
0: Oke.
1: Saya tidak anti AI.
0: Iya.
1: Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan
0: Betul.
1: itu, sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi,
0: Oke.
1: pikiran, perasaan, imajinasi.
0: Iya.
1: Bagaimana cara ngelolanya?
0: Oke.
1: Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya.
0: Iya.
1: Anak kecil
0: Iya.
1: misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama.
0: Iya.
1: Itu misalnya, itu imajinasi.
0: Iya.
1: Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin.
0: Yes.
1: Itu tantangan manusia kontemporer sekarang.
0: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana.
1: Ya.
0: Jangan langsung menjiblak seutuhnya.
1: Ya.
0: Dikolaborasikan boleh ya.
1: Ya.
0: Oke, betul.
1: Diolah lagi. Alat
0: Iya.
1: bantu.
0: Oke.
1: Ya, itu alat bantu.
0: Iya.
1: Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
0: Betul. Dan
1: Gitu.
0: jangan berpikir kedua bapak ini ketika menjadi juri mereka tidak tahu ya kalian menggunakan AI, pendengar dan
1: Ya,
0: pemirsa.
1: betul.
0: Jadi berhati-hatilah karena ini sudah sangat-sangat senior.
1: Itu pola-pola kalimat algoritma itu kelihatan lah
0: Kelihatan ya. Oke.
1: polanya.
0: Baik, Pak Jengki, kalau misalnya Pak Jengki harus menggambarkan Sumba dalam satu puisi, apa sih kata atau suasana pertama yang muncul dalam pikirannya Pak Jengki?
1: Berat
0: Abis ini
1: ini.
0: paretang loh.
1: Nah, ini kalau saya bilang dalam satu tiga tiga patah kata atau berapa patah kata ini?
0: Iya, bebas.
1: Tiga
0: Yang penting
1: patah
0: jangan
1: kata
0: terlalu
1: ya.
0: panjang ya.
1: Tiga patah kata ya.
0: Iya, siap-siap, Pak.
1: Sumba semanis empedu.
0: Empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit ya, Bapak. Gimana ini?
1: Sumba semanis empedu.
0: Semanis tapi empedu. Empedu itu pahit. Aduh, boleh. Ini agak susah ya kalau
1: Berpikir
0: kami
1: lah.
0: yang belum harus berpikir
1: Sumba
0: lagi.
1: semanis empedu.
0: Oke. Artinya, ada artinya
1: Oh,
0: tidak,
1: bisa
0: Pak?
1: silakan
0: Banyak ya.
1: tafsir.
0: Oke.
1: Misalnya, contoh saya suka cewek Sumba yang manis, tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
0: Belis. Weh, iya betul.
1: Gitu.
0: Betul betul karena
1: Tafsirnya,
0: semanis tapi empedu akhirnya empedu kan itu pahit
1: pahit.
0: sebetulnya.
1: Saya nggak punya kerja, nggak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
0: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga, Bapak, bukan cuma
1: Contoh.
0: Pak Jengki. Terima kasih, Sumba
1: Sumba
0: sempedu ya.
1: semanis empedu.
0: Luar biasa.
1: Itu
0: Kalau
1: benar-benar apa istilahnya? Itu pribadi
0: pribadi, iya,
1: melihat.
0: dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
1: Ya,
0: Iya.
1: jadi kemarin saja itu kan di Jengki menyuruh kami, oke, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan nggak? Itu
0: Oke.
1: puisi spontan pendek, saya bisa baca
0: Ya,
1: nggak? Itu
0: silakan
1: gambarnya
0: Bapak.
1: Sumba.
0: Ini yang kami tunggu dari tadi, Bapak.
1: Boleh, oke. Ini secara spontan, kemarin saya belum polos sama sekali. Oke, judulnya Sabana. Oke. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang Merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening. Dadadada.
0: Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki langsung menilai, keren ya.
1: Beliau ini menulis puisi
0: luar
1: dengan
0: biasa, Pak Reta.
1: Kejujuran, kepolosan,
0: Iya.
1: karena sudah berjarak sama Sumba.
0: Iya.
1: Beliau tinggal di Jawa Tengah,
0: iya,
1: di Semarang.
0: Di Semarang ya.
1: Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
0: Betul.
1: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi,
0: iya,
1: ekspresi pribadi
0: dalam.
1: Dituangkan. Keasingan ngeliat ini, ngeliat itu. Itu juga saya alami di Bali.
0: Iya.
1: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah.
0: Iya.
1: Dengan berbagai kemodernan.
0: Iya.
1: Nah, itu

0: agar tidak hanya menjadi penikmat budaya, tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya. Silakan, Bapak.
1: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh. Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
0: Baik, terima
1: Itu.
0: kasih, Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat
1: Ya.
0: kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak
1: Ya.
0: Jengki? Silakan, Bapak.
2: Saya dua kali mengunjungi Sumba
0: Ya.
2: tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
0: Oke. Okay.
2: Sumba adalah masa saya usia-usia 5 tahun di tahun 70-an.
0: Okay.
2: Alamnya,
0: yeah.
2: Kehidupan sosialnya, keramah-tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis,
0: okay.
2: berpikiran jauh ke depan,
0: yeah.
2: menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an.
0: Yeah.
2: Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu.
0: Ya,
2: gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh.
0: Ya.
2: Untuk kepentingan Sumba lokalitas
0: sebagainya.
2: Okay, itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
0: Iya. Okay, luar biasa.
2: Sisi idealisnya gitu.
0: Iya, terima kasih Pak Jengki dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christoffel Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini, pendengar dan pemirsa. Melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya, dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini, semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi, dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga Bapak, dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar, akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri. Terus bersama kami dalam Ngobrol Bareng Komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang, selamat malam, selamat istirahat.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform. Multi-content.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 dan pendengar waktu menunjukkan pukul 23 lebih 10 menit dan pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune!

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Almu jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi ada pendidikan. Dia bilang, sebenarnya orang ini pada sekolah di pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini, dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Selamat pagi pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Buddha dari Pro 1 RRI Kupang hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Cantika Anjali, pendengar yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritawandana.

Bahasa para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacchani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau awija mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawagga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya."
Share ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness, bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami tekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia,
Dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti Hotu Namo Buddhaya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Kami juga sudah melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan, di mana kami juga melakukan bentuk perimbangan air bersih.
2: Ini memang menurut saya penting untuk juga anak-anak NTT bisa terlibat dan masuk. Dan saya berterima kasih karena INTI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari WK Bubak Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Sabtu 26 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam selama musim kemarau panjang. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi bersama saya Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam selama musim kemarau panjang. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
2: Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam selama musim kemarau panjang. Kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, dan padang. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran saat membuka atau mengelola lahan karena api dapat dengan mudah meluas dan mengancam pemukiman warga. Kepala BPD Sumba Barat Antonius Escaba menyebutkan sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan dampak

0: api yang masih menyala di dapur. Dalam menghadapi kekeringan, BPBD Sumba Barat telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai rawan mengalami kekurangan air. Penyaluran air bersih juga dilakukan di sejumlah titik yang terdampak kekeringan. Upaya mitigasi turut dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat agar mampu melakukan koordinasi dan penanganan awal terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing.
1: Kami juga sudah melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan yang di mana kami juga melakukan penduk perimbangan air bersih di beberapa. Sedangkan terkait itu juga saya himbau pada masyarakat untuk marilah kita jaga lingkungan kita. Jaga lingkungan kita dalam hal ini janganlah kita menebang pohon atau membakar.
0: Saat ini terdapat 16 desa tangguh bencana yang telah dibentuk di Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, pemerhati lingkungan di Pulau Sumba, Daud Nani, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan yang semakin kesat. Menurutnya, kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak hanya berkaitan dengan siklus musim, tetapi juga selalu menimbulkan persoalan lingkungan dan kemanusiaan. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba, seperti sumur warga yang mengering, lahan pertanian mengalami gagal panen, serta ternak kekurangan pakan dan air. Masyarakat bahkan harus berjalan kaki cukup jauh untuk mendapatkan air bersih.
2: Kami sebagai penggiat lingkungan di Pulau Sumba ini, kami ingin menegaskan bahwa kemarau panjang yang kita alami hari ini bukan lagi sekedar siklus musim saja, tapi sudah menjadi krisis lingkungan dan krisis kemanusiaan. Dampak yang dirasakan masyarakat saat ini itu dampaknya sangat nyata di Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, di mana sumur-sumur warga sudah menjadi kering, sawah yang pernah ada hujan juga sudah gagal panen, ternak kekurangan pakan dan air juga, dan bahkan anak-anak serta ibu-ibu pun harus menimba air dengan berjalan kaki berkilo-kilo untuk mendapatkan air.
0: Datnani menyebutkan bahwa kerusakan daerah resapan air terjadi akibat pengundulan hutan di wilayah hulu. Saat hujan turun, air tidak tersimpan dengan baik dan langsung mengalir. Ia mengusulkan gerakan menjaga mata air melalui peraturan adat serta menghentikan pembakaran savana dan hutan. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan air bersih ketika kemarau panjang terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ketersediaan air di Sumba. Masyarakat juga diajak menjaga lingkungan dan menanam pohon sebagai bagian dari upaya menyelamatkan sumber air bagi generasi mendatang. Menurutnya, menjaga hutan dan daerah resapan berarti menjaga ketersediaan air untuk kehidupan masyarakat Sumba di masa mendatang. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Lengkapnya Alotani melaporkan.
4: Bisa terlibat dan masuk, dan saya berterima kasih karena INTI sudah membantu anak-anak NTT untuk bisa sekolah di kampus yang menurut saya baik, dan juga kampus yang bagus, yang baik, yang ada di China.
5: Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
4: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dengan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengerti teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana, dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, ataupun kebutuhan masyarakat.
5: Ketua Perhimpunan INTI Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, menyampaikan siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan

0: akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
1: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas ongkos kuliah, beasiswa penuh toh. Tapi umumnya orang bebas ongkos kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu bahkan dalam banyak hal China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri, di China itu penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
0: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan, yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan, 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang wisuda 424 lulusan, Rektor Gottlieb Devua ungkap penguatan mutu hingga persiapan akademisi masa depan. Selengkapnya Vence Zakarias melaporkan.
3: Prosesi akademik dengan wisuda 424 lulusan dalam wisuda sarjana ke-72 dan magister ke-25 periode September 2006 berlangsung Jumat 25 September di Auditorium Bahtera Arta Wacana. Sebanyak 424 lulusan yang diwisuda terdiri dari 402 lulusan program sarjana dan 22 lulusan pasca sarjana khususnya Master Teologi. Rektor UKW Kupang Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Neonuva mengatakan wisuda bukan hanya menjadi kegiatan seremonial akademik. Menurutnya, wisuda menjadi momentum bagi UKW untuk mempertanggungjawabkan mandat pendidikan yang dipercayakan kepada universitas tersebut. Pertumbuhan yang sedang diperjuangkan UKW adalah pertumbuhan yang berorientasi pada mutu pendidikan.
4: Saya tadi kan menekankan ya, pandangan prinsip itu adalah kampus itu kampus yang baik dan berkualitas bukan saja ditentukan oleh guru, tapi saya ditentukan oleh sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia itu yang kemudian disebut kampus ini baik. Sumber daya manusia yang baik itu apa? Tenaga dokter.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, ketika membacakan amanat Gubernur Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat kepada 424 wisudawan. Menurutnya, wisuda merupakan proses untuk mengimplementasikan dan momentum apa yang telah dipelajari selama di bangku kuliah. Gubernur berharap para lulusan yang dilepas pada momentum wisuda kali ini dapat membawa nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan di UKW dalam kehidupan dan pengabdian di masyarakat.
5: Wisudawan-wisudawati memiliki bekal untuk kemandirian hidup setelah keluar dari kampus ini menuju kepada kampus sejatinya. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang hari ini dilantik menjadi sarjana. Wisuda bukanlah sekedar sebuah seremoni untuk mengenakan toga dan menerima ijazah. Wisuda merupakan sebuah momentum yang menandai perjalanan panjang, kerja keras, ketekunan, pengorbanan, serta doa.
3: Pantauan RRI wisuda tersebut dihadiri oleh Ketua Yayasan UKW, Majelis Sinode Gemit, Bapenas GKS, Sekretaris dan Bendahara Sinode Gemit, para pendeta Sinode Gemit, perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Ketua Alumni, Jajaran Forkompimda, serta orang tua wisudawan dan tamu undangan lainnya.
2: Pendengar, sebanyak 2.147 satuan pendidikan di Pulau Flores terdampak gempa. Hingga kini, pemerintah masih menyiapkan ruang belajar darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah kondisi sejumlah sekolah yang belum sepenuhnya aman. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
6: Provinsi NTT mencatat sebanyak 2.147 satuan pendidikan terdampak gempa Flores di 7 kabupaten di Pulau Flores. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan Dinas Pendidikan mencatat 261.602 peserta didik serta 29.997 guru dan tenaga kependidikan ikut terdampak akibat bencana tersebut. Tidak hanya aktivitas belajar yang terganggu, kerusakan fisik pada fasilitas pendidikan juga cukup besar. Sebanyak 8.353 ruang kelas tercatat terdampak gempa. Setelah gempa terjadi, seluruh sekolah sempat diliburkan untuk memberikan kesempatan kepada warga sekolah mengecek kondisi keluarga masing-masing. Kebijakan berikutnya adalah memastikan kegiatan belajar-mengajar tidak dilakukan di ruang kelas yang belum dinyatakan aman. Pasalnya, gempa susulan yang terus terjadi berpotensi memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan ringan maupun sedang.
7: Jika kita lihat secara keseluruhan, maka ada 2.147 satuan pendidikan yang terdampak. Ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Itu di 7 kabupaten ya. Kemudian siswa yang terdampak ada 261.602 orang dari semua jenjang ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan terdampak sesuai data kita 29.997. Kemudian ruang kelas 8.353 yang terdampak.
6: Sementara itu, dari sisi penanganan darurat, pemerintah menyiapkan ruang belajar sementara agar layanan pendidikan tetap berjalan. Analis kebencanaan BPBD NTT, Richard Pelt, menyebut sekitar 6.099 ruang kelas darurat disiapkan di 7 kabupaten terdampak. Ruang belajar darurat tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh ruang kelas yang rusak, melainkan menjadi fasilitas sementara agar proses pendidikan tetap dapat berlangsung selama masa darurat.
8: Sesuai dengan data terakhir yang kami sudah rilis, itu ada sedikitnya di 7 kabupaten terdampak kita menyiapkan 6.099 ruang kelas darurat. Ya, artinya seperti tadi disampaikan bahwa itu bukan dari BPBD sendiri, tetapi merupakan respon kolaborasi baik dari sektor pendidikan, baik dari lembaga-lembaga mitra.
6: Di sisi lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan yang terdampak masih dipersiapkan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta instansi terkait. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi produksi RRI SP Sumba. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacy Day, Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi NTT mengadakan BIMTEK sekaligus meresmikan Kampung Asmi Dago Sibuguest Community. Selengkapnya, Wiwin Ngahari melaporkan.
9: Apoteker Sedunia atau World Pharmacist Day. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar bimbingan teknis sekaligus meluncurkan program Kampung Apoteker Sahabat Keluarga melayani edukasi, dapatkan, gunakan, simpan, buang, atau Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Program ini menjadi upaya IAI NTT meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang benar, mulai dari cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, hingga membuang obat. Ketua IAI Provinsi NTT, Apoteker Frama L. Leviana Polo mengatakan, program tersebut melibatkan kader PKK, posyandu, dan dasawisma yang berada di tengah-tengah masyarakat. Melalui bimbingan teknis tersebut, para kader dibekali pengetahuan sebelum turun memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
10: Hari ini kami hadir dengan kami menyelenggarakan bimbingan teknis Kampung Asmi Dago Sibu. Di mana di tempat itu masyarakat yang ada di situ punya pemahaman yang baik tentang bagaimana mendapatkan obat yang baik, bagaimana menggunakan obat yang baik, bagaimana menyimpan obat yang baik, bagaimana membuang obat yang baik. Kegiatan ini kami gandeng dengan pengurus PKK, posyandu, kader posyandu, dasawisma. Karena kami sadar apoteker ini sangat terbatas ada di antara masyarakat. PKK Posyandu Dasar Wisma ini yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kami gandeng mereka, kami berdayakan mereka. Kami awali dengan BIMTEK hari ini supaya kader-kader tersebut punya pemahaman yang baik dan mereka yang nanti akan hadir di masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT sekaligus mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT, Ruth Tiana Laiskodat, menyambut baik program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community. Menurut Ruth, edukasi mengenai obat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui tempat memperoleh obat yang resmi serta memahami cara menggunakan penyimpanan dan pembuangan obat.
11: Informasi dari para apoteker itu sangat penting bagi masyarakat, apalagi bergabung di Asmi Dago Sibu ini. Nah, kita sudah ada 12 ya, 5 di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, 7 di kabupaten yang lain. Karena yang paling penting itu informasi yang benar yang harus mereka dapat. Harapannya di hari perayaan apoteker sedunia ini makin berdampak apoteker di Nusa Tenggara Timur bagi masyarakat.
9: Melalui program Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community, IAI NTT berharap pengetahuan masyarakat mengenai obat semakin meningkat, sehingga penggunaan obat secara tidak rasional dapat ditekan. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara apoteker, kader masyarakat, pemerintah, dan institusi pendidikan dalam menghadirkan informasi obat yang benar, hingga tingkat komunitas dan wilayah pelosok NTT. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, PT Bank Mandiri Taspen mendorong digitalisasi pembayaran retribusi dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang. Selengkapnya Analopo melaporkan.
12: Tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar kepada RRI di Kupang berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang di pasar tradisional sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
13: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi gitu. Tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Tapi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
12: Sementara itu, Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Taco Talo, mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelolaan pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern. Karena sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam proses pelaporan.
14: Sebagai entitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yeah. Yang dimana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang dimana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini.
12: Digitalisasi transaksi memudahkan petugas, pedagang, dan pembeli dalam memungut dan menyetor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan daerah, termasuk ada pungutan retribusi di pasar. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kekeringan terjadi akibat kemarau panjang di Pulau Sumba. Masyarakat diminta waspada bencana kebakaran hutan. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam selama musim kemarau panjang. Kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, dan padang. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran saat membuka atau mengelola lahan karena api dapat dengan mudah meluas dan mengancam pemukiman warga. Kepala BPD Sumba Barat Antonius Eskaba menyebutkan sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan dampak dampak ringan. Salah satunya dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar padang, membuka lahan. Warga juga diminta menghindari penggunaan api maupun peralatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terutama dalam kondisi cuaca yang kering. Selain kebakaran hutan dan lahan, pihak BPBD juga mencatat sejumlah kejadian kebakaran rumah. Berdasarkan pemantauan, beberapa kasus diduga dipicu arus pendek listrik serta kelalaian meninggalkan api yang masih menyala di dapur. Dalam menghadapi kekeringan, BPBD Sumba Barat telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai rawan mengalami kekurangan air. Penyaluran air bersih juga dilakukan di sejumlah titik yang terdampak kekeringan. Upaya mitigasi turut dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat agar mampu melakukan koordinasi dan penanganan awal terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing.
16: Kami juga sudah melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan yang di mana kami juga melakukan penduk perimbangan air bersih di beberapa. Sedangkan terkait itu juga saya himbau pada masyarakat untuk marilah jaga lingkungan kita. Jaga lingkungan kita dalam hal ini janganlah kita menebang pohon waktu membakar.
15: Saat ini terdapat 16 desa tangguh bencana yang telah dibentuk di Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, pemerhati lingkungan di Pulau Sumba, Daud Nani, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan yang semakin kesang. Menurutnya, kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak hanya berkaitan dengan siklus musim, tetapi juga selalu menimbulkan persoalan lingkungan dan kemanusiaan. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba, seperti sumur warga yang mengering, lahan pertanian mengalami gagal panen, serta ternak kekurangan pakan dan air. Masyarakat bahkan harus berjalan kaki cukup jauh untuk mendapatkan air bersih.
17: Kami sebagai penggiat lingkungan di Pulau Sumba ini, kami ingin menegaskan bahwa kemarau panjang yang kita alami hari ini bukan lagi sekedar siklus musim saja, tapi sudah menjadi krisis lingkungan dan krisis kemanusiaan. Dampak yang dirasakan masyarakat saat ini itu dampaknya sangat nyata di Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, di mana sumur-sumur warga sudah menjadi kering, sawah yang pernah ada hujan juga sudah gagal panen, ternak kekurangan pakan dan air juga, dan bahkan anak-anak serta ibu-ibu pun harus menimba air dengan berjalan kaki berkilo-kilo untuk mendapatkan air.
15: Daud Nani menyebutkan bahwa kerusakan daerah resapan air terjadi akibat pengundulan hutan di wilayah hulu. Saat hujan turun, air tidak tersimpan dengan baik dan langsung mengalir. Ia mengusulkan gerakan menjaga mata air melalui peraturan adat serta menghentikan pembakaran savana dan hutan. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan air bersih ketika kemarau panjang terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ketersediaan air di Sumba. Masyarakat juga diajak menjaga lingkungan dan menanam pohon sebagai bagian dari upaya menyelamatkan sumber air bagi generasi mendatang. Menurutnya, menjaga hutan dan daerah resapan berarti menjaga ketersediaan air untuk kehidupan masyarakat Sumba di masa mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam selama musim kemarau panjang. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Pendengar, sekian Warta NTT Pagi produksi RRI Sumba hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar. Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi. Saat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor sudah tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana eh?
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info, makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini, BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor, dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu setempat. Tersedia juga akses layanan administrasi dan pengaduan 24 jam non-stop melalui kanal layanan non-tatap muka Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811-8165-165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Baik pendengar, Anda dalam ragam informasi ya bersama saya Cantika Anjali hari ini yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Jumat 25 September ya. Sebanyak 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa Kabupaten Sukamara dan Sandurian Kabupaten Serunyan. Kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR dan di KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafi mengatakan selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Korbannya selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Sumaraya. Pendengar, dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah itu, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Sebanyak 160 korban telah ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest. Dari jumlah tersebut, 108 orang ini ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam melakukan penyisiran pemukiman serta menggunakan dukungan udara. Syafi mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga yang kehilangan.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Pendengar, Wakil Presiden Gibran Raka Buming meminta penanganan dampak banjir di Kabupaten Solok, Sumatera Barat segera dilanjutkan setelah air surut. Pembersihan material banjir dan pemulihan fasilitas umum menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat kembali normal. Hal ini disampaikan Wapres saat meninjau posko utama penanggulangan bencana di lapangan kantor Bupati Solok, Jumat 25 September 2026. Dalam kunjungan ini, Wapres memberikan pengarahan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan perwakilan pemerintah pusat. Wapres mengatakan material yang terbawa banjir harus segera dibersihkan dari sejumlah lokasi terdampak. Pembersihan mencakup pemukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, dan fasilitas umum. Penanganan tidak selesai saat air surut, lumpur, pasir, batu kayu, dan longsor harus dibersihkan. Prioritas pembersihan material banjir di pemukiman, jalan, jembatan, dan masjid, lahan pertanian, fasilitas umum. Pendengar, selain pemulihan, Wapres meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan dan longsor susulan. Informasi cuaca dan wilayah rawan juga harus terus diperbarui dan disampaikan kepada masyarakat. Tingkatkan kewaspadaan hujan dan longsor susulan. Wapres meminta pemulihan sektor pertanian menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Solok dan Sumatera Barat. Wapres turut menyoroti kondisi warga terdampak yang memiliki kewajiban pembiayaan. Ia mengatakan nasabah PNM Mekar dan bank-bank himpunan bank milik negara dapat memperoleh kekeringan selama masa kebencanaan. Wapres meminta Bupati Solok mendata warga yang membutuhkan restrukturisasi pembiayaan. Pendataan ini diperlukan agar bantuan dapat diberikan sesuai kondisi masing-masing warga terdampak. Berbagai kebutuhan dan kendala yang ditemukan di lapangan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Semua kendala dan persoalan di lapangan akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Pendengar, sebelum meninjau posko utama, Wapres mengunjungi posko pengungsi Balai Pemuda Kayu Aro. Di lokasi tersebut, Wapres berdialog dengan warga dan menanyakan kondisi serta kebutuhan selama berada di pengungsian. Pendengar, selamat pagi, happy weekend, selamat beraktivitas pendengar. Hari ini cuacanya sangat cerah dan semoga di akhir bulan ini pendengar selalu tetap terberkati dan selalu sehat.

0: Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, Lalisa, stres kali di rumah, geh.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wah, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar Ombudsman RRI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Lapas 2 A Cibinong Bogor pada Rabu 23 September 2026. Dalam sidak ini, Ombudsman menemukan dugaan bangunan klaster mewah yang dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan menjelaskan kronologi detik-detik sidak tersebut. Syafrida mengungkapkan timnya datang membawa surat tugas yang telah ditandatangani Wakil Ketua Ombudsman RI dan tim tiba sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di Lapas Cibinong. Kemudian melaporkan kedatangan kepada petugas dan menyerahkan surat tugas. Namun ditolak masuk oleh blok petugas lapas. Petugas menyampaikan bahwa mereka masih menunggu arahan Kepala Lapas Cibinong. Tim Ombudsman lalu meminta petugas berkoordinasi agar pemeriksaan dapat segera berlangsung. Namun, petugas tetap tidak memberikan izin kepada tim Ombudsman dan mereka menunggu sekitar 30 menit di area resepsionis. Saat menunggu, tim melihat pagar kayu sekitar 100 meter dari lokasi mereka dan menanyakan area tersebut kepada petugas lapas. Karena ditolak dalam masuk ke dalam, tim justru menemukan sejumlah temuan lain, yaitu bangunan yang berada di luar blok sel lapas. Petugas menyebut area itu merupakan lokasi rumah dinas Kepala Lapas Cibinong, dan di area itu Ombudsman menemukan sejumlah bangunan yang menyerupai hunian pribadi atau homestay. Dalam bangunan tersebut, Ombudsman bertemu dengan salah satu penghuni bangunan mengaku sebagai warga binaan lapas kelas 2A Cibinong. Namun, petugas kemudian menghalangi tim saat hendak menggali keterangan tersebut. Saat sidang, Ombudsman juga menemukan sejumlah fasilitas mewah ya, seperti sofa, televisi, kulkas, meja makan, dan fasilitas rumah tangga lainnya. Tim menemukan fitness serta simulator golf yang masih dalam pembangunan. Temuan tersebut membuat tim Ombudsman menelusuri area hunian dan fasilitas lainnya. Tim juga menemukan akses belakang bangunan yang tidak terkunci dan terhubung dengan hutan bambu. Ombudsman menyebut akses tersebut dapat menimbulkan kerentanan keamanan di lingkungan lapas dan tim kemudian mendokumentasikan sejumlah temuan. Penolakan ini menjadi kali kedua dalam proses pemeriksaan, tim juga mengalami aksi dorong-dorongan. Semakin dihalangi, semakin kami bertanya, ternyata di dalamnya ada lebih dari 10 rumah. Terkait peristiwa ini, Syarida mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan ini perlu ke seluruh unit lainnya yang ada di Kementerian Impas, tidak hanya terhadap lapas. Ombudsman menyatakan akan melanjutkan pengawasan dan mendalami sejumlah temuan, dan Ombudsman juga akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, khususnya di bidang penegakan hukum. Pendengar, informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Baik pendengar, Anda masih dalam ragam informasi. Pendengar, pada hari ini 26 September 2026 di tanggal yang cantik ini di Kota Waikabubak, Sumba Barat akan diadakan Waikabubak Night Run ya, yang diadakan oleh Bank NTT bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, yang diadakan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga selesai ya. Ini diikuti oleh hampir 500 peserta yang berasal dari seluruh Pulau Sumba. Dan Waikabubak Night Run ini pertama kali diadakan di Pulau Sumba. Kenapa? Karena kalau biasanya event lari diadakan pada pagi atau sore hari, kali ini kita akan berlari pada malam hari. Jadi kita bisa menikmati menyala Waikabubak ya, dengan tagline menyala Waikabubak. Kita akan berlari mengelilingi kota Waikabubak yang indah ini dengan segala persiapan dan pertunjukan. Ada juga bazar UMKM yang akan diadakan nanti di halaman kantor Bupati Waikabubak. Untuk itu, untuk semua pendengar dan masyarakat Sumba, jika Anda tidak ada rencana mau kemana malam minggu ini, ayo bergabung bersama Waikabubak Night Run ya, untuk menikmati penampilan-penampilan dari band, ada DJ, ada juga nanti line dance dari beberapa peserta, dan kita akan seru-seruan pada malam hari nanti. Jangan lupa bawa keluarga, bawa teman, sanak saudara, untuk kita rame-rame ikut Waikabubak Night Run dengan tagline menyala Waikabubak, yang pastinya akan dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Pasekda, dan semua yang membantu ya. Dan kegiatan ini juga sudah mendapatkan izin keramaian pastinya dari Bapak Kapolres Sumba Barat. Jadi rutenya nanti di sekitar Waikerow, Kabupaten Sumba Barat pastinya. Dan untuk semua peserta yang sudah mendaftar, selamat mempersiapkan diri karena Waikabubak Night Run ini akan memberikan door prize dan hadiah untuk kategori pria dan wanita yang juara 1 sampai 3. Ada juga dengan penampilan paling terbaik dan paling menyala. Jangan lupa pendengar, saksikan Waikabubak Night Run nanti malam di kantor daerah Waikabubak Sumba Barat.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandailu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandailu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo suantar sampai di pasar.
0: Mari ke.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.

Baik pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Jakarta dari Pro 3 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di RRISP Sumba di FM 96,9 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang gak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi.